0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan

0: produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Scooter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
2: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri, jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
3: Bagus kalau memang bisa diimpor, berarti produksi garam kita sudah turun dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
4: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
1: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Rencana pemerintah menutup total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju teknologi greenhouse serta HBPO termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik Timur Dengan atau refinery menjadi syarat mutlak kemitraan antara farmasi, pertambang, BUMN, dan swasta harus dibuat untuk menggarap hasil panen raya sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2025. Keberhasilan kedalaman baru ini sangat bergantung pada ketegasan untuk rebusan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat pertambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan kuota ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. yang benar, mengenai mengenai kesejahteraan petambang lokal dan menyebabkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kredit Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Pembuatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2020. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan penuh bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan asis dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Tembak keempat, yaitu Walt Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Korlantas Karipoti.

0: di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk lalu lintas di ruas tol Tomang yang mengarah ke saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan di ruas Cawang yang mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan pukul kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian Anda dapat mengikuti arahan serta petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan juga kuningan, kemudian kita bergeser ke kawasan Kawasan Sriwijaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami akan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui undang-undang lalu lintas pada pasal 295. Lalu kita tinggalkan flyover Kuki, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksudnya menuju ke Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Kuki saat ini masih dalam keadaan ramai. Dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 atau sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Mendengar lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pekalongan dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekalongan yang menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian tol Cikal, kini masuk kendaraan sepeda motor juga mengalami minggu. Mengikut begitu antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda dua yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data Nasional Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm sabar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm sabar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas yang 1 dan ayat 2 itu juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa untuk pengguna kendaraan baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian juga dari Teras Limba melaporkan, salam pagi dan salam provinsi. Satu rakyat kembang ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Teras Limba yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Hari Provinsi.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Hari Provinsi

Prof. kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial tersebut.

sesenggangnya. Tak sedikit orang yang

0: Vieraha.
1: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
2: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Kieraha. 95,1/4 Ternate, suara budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Sabudaya dimanapun Anda berada. Siang hari ini ya Sabudaya, ada saya Sri Andugrah yang nanti bertemang sama budaya sampai di jam 5 sore ya, tentunya dengan beragam informasi, berbagai program akan terhadirkan buat sama budaya.

Di Kiara Siang ya, di edisi siaran hari ini Kamis 3 September 2026 Sapa Budaya. Dan Sapa Budaya, informasi di siang hari ini ya, waktu kumandang azan zuhur dikumandangkan pukul 12.33 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, kumandang azan zuhur dikumandangkan pukul 12.33 waktu Indonesia Timur. Untuk itu Sapa Budaya, kita hadirkan satu lagu religi sambil menanti waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik yang kita tuju.
1: Kiraha.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat.

0: Baik Saudara ya, baru saja dengarkan Bale dari Fauzi Rizky dan juga Ike Dano di siang hari ini ya Saudara ya, di jam 1 lebih 12 waktu Indonesia Timur. Sama Budaya ada saya Serandugra yang akan bertemang doran di siang hari ini di program Masa Siang Sama Budaya. Tentunya di Masa Siang Sama Budaya terhadirkan sampai di jam 15 waktu Indonesia Timur atau di jam 3 sore ya. Dan jangan lupa juga untuk siarannya Prompet Sama Budaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kira.
3: Sampai 5,1 perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Masih bersama dengan Sri juga ya, sahabat budaya di siang hari ini. Di masa siang buat sahabat budaya juga di siang hari ini. Dan juga informasi buat sahabat budaya ya di siang hari ini. Ini Sekda Haltim tegaskan evaluasi OPD berbasis kinerja dan juga penyerapan anggaran sahabat budaya. Ini di mana pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Maluku Utara akan mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah pada akhir tahun. Evaluasi ini mencakup pelaksanaan program inovasi pelayanan publik serta penggunaan dan penyerapan anggaran setiap OPD. Dan Sekretaris Daerah Halmahera Timur Riki Hairul Rifat Sahabat Budaya mengatakan juga evaluasi dilakukan terhadap OPD yang dinilai belum menunjukkan kinerja optimal. Menurutnya evaluasi ini merupakan kesepakatan pimpinan OPD bersama dengan Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub sejak awal pelaksanaan program, di mana sama budaya setiap OPD didorong menghadirkan inovasi ya melalui berbagai kegiatan yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat. Riki juga menegaskan hasil evaluasi nantinya itu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan penganggaran magi masing-masing OPD. Pengurangan anggaran ini juga dilakukan setelah melihat realisasi penggunaan anggaran pada APBD induk yang belum terserap optimal ya. Riki juga menilai rendahnya penyerapan anggaran bisa menghambat pencapaian program pembangunan dan target pemerintahan daerah. Karena itu, kreativitas dan juga inovasi OPD dinilai penting untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Halmahera Timur ya, sahabat budaya. Nah, itu informasi sahabat budaya di siang hari ini juga dilansir dari laman rri.co.id.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Masih di 95,1 Propa Ternate, suara budaya Kiraha. Sama budaya, Ternate raih penghargaan revitalisasi bahasa daerah sama budaya. Ini pemerintah Kota Ternate ya menerima piagam penghargaan dari Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara atas kerjasama dalam pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2026. Penghargaan ini juga diserahkan dalam rangkaian selebrasi Festival Tunas Bahasa Ibu ya tingkat Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Benteng Orange Ternate hari ini ya, Kamis 3 September 2026. Jadi selain pemerintah Kota Ternate yang menerima penghargaan, apresiasi serupa juga sama budaya diberikan kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan serta sejumlah pemerintah daerah lainnya yang ada di Maluku Utara. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar juga mengatakan penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh pihak ya untuk terus menjaga, melestarikan dan juga mengembangkan bahasa serta budaya daerah. Jadi menurutnya pelestarian daerah ini tuh menjadi hal penting karena keberadaannya bisa terancam apabila tidak lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga menambahkan penggunaan bahasa daerah juga bisa diterapkan di lingkungan pemerintahan sebagai salah satu upaya ya untuk menjaga identitas dan memperkuat pelestarian bahasa daerah. Sementara itu, Nukman selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara juga mengatakan pemberian penghargaan ini juga didasarkan di sejumlah indikator, salah satunya pemerintah daerah yang memang secara rutin tuh menyelenggarakan pengajaran bahasa daerah khususnya di sekolah-sekolah serta juga terlibat ya akibat selalu aktif sama budaya dalam pelaksanaan festival. Selain itu juga pemerintah daerah juga punya regulasi baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan gubernur maupun peraturan wali kota ya, sama budaya sebagai landasan dalam upaya perlindungan dan pelestarian bahasa daerah sama budaya. Nah itu ya sama budaya Ternate raih penghargaan revitalisasi bahasa daerah.
2: Yo masih walau 5,4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: Baik, sebenarnya masih di Mangsa Siang juga ya, di siang hari ini di pukul 13.48 waktu Indonesia Timur. Berbagai informasi juga masih dihadirkan buat Sabda di siang hari ini. Lagu-lagu hiburan ya, lagu-lagu manis masih terputarkan juga buat Sapa Budaya di siang hari ini.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, isin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih. Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
4: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Kopso, Empat Ternate, Suara Budaya Kiraha.
1: Kabar Kiraha pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Sobat Budaya, Wakil Bupati Halmahera Utara Kasman Haji Ahmad menghadiri panen raya budidaya ikan nila. Kegiatan berlangsung di Perikanan Modern Sadaka Farm Bum Desa Toluwais, Desa Sawahukum, Kecamatan Kaobarat. Panen raya toro dihadiri Kepala Desa Sawahukum Remerahin Siang yang juga Kepala DKP Halmahera Utara Victor Mangimbulude. Hadir juga Kepala DPMD Naftali Gita, Camat Kaot, Kao Barat, Abihut Jawali, serta perwakilan PT Nusa Halmahera Minerals. Perwakilan PTNHM yang hadir yakni Kepala Divisi Pengembangan Berkelanjutan Kinerja Sosial dan Urusan Regional, Irwan Malaka. Kegiatan juga melibatkan pengelola BUMDes Sabah Budaya, kelompok budidaya ikan, serta masyarakat Desa Sawahukum dan wilayah sekitarnya. Wabub Kasman menegaskan panen raya tidak boleh terhenti sebagai kegiatan seremonial semata bagi para pembudidaya ikan. Menurutnya keberhasilan budidaya harus dilanjutkan mulai pengembangan usaha berkelanjutan demi memperkuat perekonomian masyarakat. Wabub Kasman mendorong pengelolaan budidaya ikan nila melalui Sadaka Farms terus dikembangkan secara konsisten dan berkelanjutan. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Desa Sawahukum dan sekitarnya. Sekian kabar kira pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya Sri Anugrah sampaikan syukur dofu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
0: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara budaya Kirahayu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Baik, saudara, masih di masa siang. Di siang hari ini juga masih bersama dengan saya, Sri Nugra juga. Dan Sahabat Budaya, ini berbicara tentang self-reward ya. Sahabat Budaya, ini self-reward ini, Sahabat Budaya, itu bentuk apresiasi diri atau jebakan konsumtif nih, Sahabat Budaya. Nah, jadi Sahabat Budaya, kalau orang so menyelesaikan terhadap pekerjaan gitu ya, Sahabat Budaya, apalagi kalau kayak orang dapat pencapaian gitu, Sahabat Budaya, dalam orang pekerjaan gitu, orang melewati hari-hari yang berat gitu ya, Sahabat Budaya, pasti orang tuh ingin kayak berikan hadiah di orang pediri sendiri gitu, Sahabat Budaya. Mulai yang simpel-simpel saja, mungkin beli makanan favorit, beli jajanan favorit, atau beli barang-barang yang orang suka gitu ya, Sahabat Budaya, pakaian, tas, atau apapun itu, Sahabat Budaya, atau barang-barang yang memang kayak so lama begitu menjadi kayak trampe wishlist gitu ya, Sahabat Budaya. Ini bentuk self reward sederhana saja ya, Sahabat Budaya. Kalau self reward ini, dia tuh kayak seseorang memberikan penghargaan kepada trampe diri sendiri atas usaha yang sudah orang capai gitu ya, Sahabat Budaya. Dan juga ini dilansir dari Journal of Financial Service Marketing ya. Kemampuan mengendalikan pengeluaran juga menjadi salah satu hal yang penting dalam terang mendukung kesejahteraan finansial ya, Sahabat Budaya. Kebiasaan ini juga sebenarnya tidak selalu berdampak buruk, tapi punya batas

jadi pelarian gitu ya sama budaya. Ini sebenarnya menjadi masalah juga ketika kalau orang keinginan mau beli sesuatu muncul sebagai respon terhadap situasi emosional ya, atau mungkin hari-hari yang orang melelahkan membuat orang ingin belanja gitu, sama budak ingin bajajan gitu ya, atau orang perasaan sedih ya memang ingin langsung orang mau pesan makanan, pesan minuman gitu ya, atau mungkin mendapat sedikit pencapaian menjadi alasan membeli sesuatu yang baru sama budaya. Jadi kalau memang dalam kondisi kayak begitu, self reward juga dia bisa berubah menjadi pembenaran untuk melakukan pembelian impulsif sama budaya. Ini tuh kepuasan yang muncul hanya bersifat sementara. Jadi setelahnya tuh mungkin pasti orang merasa kayak bersalah karena orang suka sekali luar biaya.

0: hadirkan masalah-masalah baru gitu ya, sepak budaya. Jadi apresiasi diri tanpa harus menjadi boros juga harus wajib ya, sepak budaya. Jadi orang harus jadikan self reward sebagai kebiasaan yang sehat gitu ya, tak harus beli banyak, tak harus memanjakan diri mau semua gitu yang mahal-mahal gitu ya, sepak budaya. Tetapi orang harus mengubah agar tetap menyenangkan sekaligus bertanggung jawab juga. Dan ada 3 cara juga sepak budaya yang bisa orang lakukan ketika orang ingin self reward ya. Salah satunya, sepak budaya harus tentukan anggaran khusus untuk keinginan pribadi gitu ya, sepak budaya. Jika kalau orang sudah atur dorang punya budget anggaran khusus keinginan pribadi, itu pasti dorang pas self reward juga tidak mengganggu kebutuhan pokok maupun tabungan. Habis itu sama budaya bisa kasih jedah gitu ya, sama budaya sebelum membeli sesuatu yang memang tidak mendesak atau belum dibutuhkan gitu sama budaya. Karena kalau keinginan yang tetap ada setelah beberapa waktu, biasanya tuh sama budaya mulai dinilai secara rasional. Dan yang terakhir, sama budaya jangan anggap kalau self reward itu selalu identik dengan berbelanja sama budaya. Karena self reward juga bisa kayak orang pergi nonton film, membaca buku, melakukan hobi, atau pergi jalan-jalan, atau berolahraga gitu ya, sama budaya. Atau self reward juga ini bisa menikmati waktu bersama dengan tompe keluarga di rumah, orang petaman-taman gitu ya, sama budaya. Bahkan kalau tidur lebih awal itu juga termasuk penghargaan kepada diri sendiri gitu, sama budaya. Jadi poin terpentingnya ya, orang harus paham ya kalau nilai sebuah hadiah itu tidak ditentukan dari DP harga, tapi juga sama budaya melalui pengalaman yang bermakna ya. Kayak Sri bilang tadi, bisa makan bersama dengan orang terdekat, mencoba aktivitas baru, atau mengambil waktu untuk beristirahat, itu juga termasuk self reward sekali ya. Dengan orang tetap menyelesaikan kemampuan finansial sama budaya. Nah itu ya sama budaya, informasi buat sama budaya di siang hari ini juga. Dan tentunya Sri juga masih menemani sama budaya dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi. Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat buat sahabat budaya di siang hari ini.
1: 95,1 FM Rock Maternari. Suara Budaya Kiraha.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Baik, sahurnya di pukul 14.51 waktu Indonesia Timur, saat jam tersebut berhenti dulu ya, dari masa siang di siang hari ini. Dan nanti masih menemani Sahabat Budaya juga ya, nanti di jam 4 ya, setelah nanti jam 3 kan ada bergabung dengan Pro 4 Jakarta, di jam 4 sampai di jam 5 juga. Untuk itu Sahabat Budaya, semoga informasi yang sudah diberikan di masa siang di siang hari ini bisa bermanfaat, bisa menghibur dengan Sahabat Budaya tentunya ya. Dan Sri Batabea, sampai bak udah apa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwacok.

0: Baik, sahabat di pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita bergabung dengan Pramuka Jakarta di Suara Budaya Nusantara. Dari studio tertata mengucapkan selamat mengikuti.
1: Terus berproses untuk menghadirkan fasilitas penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Imam Adi Nugraha, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam menerapkan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Salah satu tahapan penting yakni pemasangan atau erection girder telah dilaksanakan dengan lancar dan aman. Setelah pembangunan rampung, JPO Pejaten diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menyeberang serta mendukung mobilitas pengguna jalan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pakar Mikroplastik Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Sinta Werori Langi mengingatkan sekitar 90% sampah dari aktivitas daratan berpotensi mencemari laut dan menjadi sumber mikroplastik. Ia mengatakan sampah rumah tangga dapat masuk ke laut melalui kanal, drainase, sungai, dan saluran air. Menurutnya, sampah plastik berukuran besar yang tidak tertangani dapat mengalami pelapukan dan terfragmentasi menjadi partikel mikroplastik. Dia juga menjelaskan pergerakan air, paparan cuaca, suhu, serta kondisi lingkungan dapat mempercepat proses tersebut, terutama pada plastik berbahan tipis. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juditya di siang hari ini ya, di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayu ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia kayak lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu, kayak di Jakarta mungkin ya, sama di Kendari kayak juga sama kayak persiapan ya ya. Di hari ini kita bakal berjaringan sama teman-teman di Perompat Kendari nih, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat, dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Apa kabarnya? Siang,
2: Kak. Iya, Jo. Baik kabarnya Kararas. Tapi punten nih, kita kayak masih double suaranya ya. Iya.
3: Ya ini double-double ini.
2: Iya.
3: Double-double
2: iya,
3: ini.
2: Coba nanti kita sembari-sembari dibantu sama tim di sana ya. Dan gimana kabar di sana Kararas hari ini?
3: Kalau di Kendari sendiri hari ini alhamdulillah mendung. Setelah beberapa hari ini setelah beberapa sangat panas ya.
2: Oke, siap-siap ya. Tapi ini kita masih suaranya Kararas nih masih mantul-mantul ya.
4: Suaranya Kararas.
2: Nih saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat, untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Perompat Kendari ya. Kararas ya.
3: Iya betul.
2: Oke, ini sudah aman
3: iya,
2: nih.
3: Iya betul.
2: masih mantul juga ya. Dah, dikit-dikit deh ah. Ya mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya. Pasti ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kararas, di sana persiapan buat tanggal 11 September apa? Ada apa aja nih? Iya, Kararas.
3: Hari radio pastinya. Hari radio pastinya. Hari radio pastinya. Terus nanti juga di minggu ketiga kita ada RRI Fest. Minggu ketiga kita ada RRI Fest.
2: Oke, siap. Jadi buat pendengar Perompat di Kendari bisa nanti ya, kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya. Mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kararas untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Perompat nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI, nanti kita akan kembali lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Nusantara.

0: disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Seru Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Kendari di hari ini. Dan masih tersambung dengan teman-teman di Perempat Kendari, sudah ada Kak Raras Pramesti. Kak Raras? Kak Raras? Ya, ini Kak Raras kayak sambungannya jadi delay dan juga enggak ada suara ya Kak Raras ya. Punten ya.
11: Enggak ada suara ya Kak Raras ya. Punten ya.
3: Enggak ada suara ya Kak Raras ya.
11: Punten
3: ya.
11: Enggak ada suara ya Kak Raras.
3: Oke deh. Boleh Kak Raras ini enggak usah direspon enggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya SOS MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Nah, silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.
12: Yo, di siang hari ini ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya SOS MSI. Selamat siang, Bapak.
13: Ya, siang, Mbak.
12: Apa kabarnya ini, Bapak? Sehat, Bapak?
13: Ya, alhamdulillah. Sehat selalu, insya Allah.
12: Nah, ini siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak.
13: Ya, benar. Sesuai topik ya yang ada
12: iya,
13: di
12: yang sudah jikan, disampaikan ya. Juga sama Kak Jo di Jakarta ini tadi. Kita pengen mengenal lebih dekat Bapak, apa sih itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam tradisi karya ini sendiri Bapak?
13: Ya, baik, terima kasih Mbak Raras. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Perempat di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Monah, sebenarnya karya ini

0: budayanya dan juga sejarah tradisinya ya Bapak. Ya. Nah ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting Bapak buat perempuan-perempuan di Muna sana?
1: Ya, sebenarnya kalau bicara strap penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Muna itu sendiri, berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
0: Okay.
1: Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan di masa anak-anak apa remaja ke dewasa, dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan. Ya, itu sebenarnya yang maksud tujuan

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom tapi juga tetap.
1: Bukan lagi apa agama tapi mungkin dengan era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Nah, tentu eranya juga sekarang harus beradaptasi. Mungkin saatnya sekarang Ali Wahana. Kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup. Ya sekarang kita bisa Ali Wahanakan menjadi sebuah dokumentasi atau buku gitu kan. Okay. Atau buat konten gitu kan sehingga menjadi viral. Kemudian orang-orang Gen Z ini bisa, oh ternyata karya seperti ini ya. Oh nilai-nilai karya bisa diadopsi seperti ini ya. Jadi ya tetap beradaptasi dengan kondisi zaman yang terjadi seperti sekarang ini.
2: Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya Bapak. Maksudnya jadi dibawa ke dibawa ke media sosial, ya, disampaikan secara lebih luas bahkan di luar ini yang melakukan karya ini ya Bapak.
1: Betul.
2: Oke, jadi menarik sekali karena memang bagaimanapun kita harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya Bapak. Iya. Ya. Nah, ini apakah dokumentasi digital karya ini cukup bisa digunakan sebagai media pelestari Bapak? Atau ada hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar mendokumentasikan prosesnya?
1: Mungkin itu berkaitan dengan tantangan dan pelestariannya mungkin gitu ya Mbak Daras ya. Kalau kita berbicara hari ini kan ya karya dalam artian tradisi sebagai tradisi lisan ya memang sudah menjadi agenda pemerintah. Jadi salah satu objek bajang kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu adalah tradisi lisan. Nah, karya ini kan bagian dari tradisi lisan.
2: Iya.
1: Ya, gitu.
2: Jadi
1: tantangannya juga tidak sedikit. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya dengan masifnya media sosial dan sebagainya mungkin ada hal yang mungkin berkurang ya. Desakralisasi misalnya kan dilema desakralisasi dan komersialisasi itu sudah pasti karena yang tadinya mungkin orang secara hikmat melaksanakan ini dalam kawombo itu orang terbatas untuk interaksi dengan luar. Nah sekarang mungkin ya di bilik yang dibilang songi itu mungkin perempuan Mona bukan lagi tidak berinteraksi tapi dengan media sosialnya mungkin dia otak atik HP-nya ya. Jadi tetap aja berinteraksi itu telah tantangan
2: tetap
1: juga.
2: Ya,
1: tantangan juga di situ. Nah, tetapi saya kira itu bagian dari perkembangan zaman. Nah, tantangan yang kedua terkait dengan ya globalisasi sekarang ini saya kira arus informasi dan sebagainya pengaruh-pengaruh luar bahwa ngapain berdikarya orang kan mengukum kebebasan perempuan gitu kan. Orang sudah kemana-mana perempuan harus bebas tidak perlu dikurung gitu kan. Kemudian yang terakhir tantangan terkait dengan pemantoto ya. Yang berkaitan dengan pemantoto ini adalah maestro yang memang mengetahui secara utuh terkait dengan prosesi dan bagaimana persiapan karya itu. Nah sekarang juga sudah jarang yang mau belajar terkait itu tantangan. Nah tetapi untuk keberlanjutannya juga tidak boleh pesimis kan gitu. Nah, kita sebagai akademisi, sebagai pemerintah pengambil kebijakan harus juga mencarikan solusinya gitu kan biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis nilai pendidikan karakter.
2: Iya.
1: Nah, karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Nah, misalnya ya yang tadi yang saya katakan adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
2: Iya, betul.
1: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA, atau SD bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa dokumentasi ataupun dokumen digitalisasi ya.
2: Digitalisasi, membuat
1: buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita tidak lagi kita krisis pemantauan misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya, kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
2: Iya begitu ya. Nah ini Bapak, banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
3: Halo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Selamat siang
3: Kakak dengan Rara.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ciguria lah di Jakarta.
2: Ciguria, apa kabarnya Ciguria?
3: Iya, halo Bang Jojo di sana, Propat Jakarta.
4: Iya, Cigu. Iya, silakan Cigu.
3: Ada Kakak Rara.
2: Iya.
3: Iyalah, ambil Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Riansa ya?
2: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
1: Bapak Rahmat.
3: Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
2: Bukan, Bapak Rahmat Bapak Sewa Rahmat. Suranya ini.
3: Oh, Bapak Rahmat itu salah ininya ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
1: Ya, salam kenal.
3: Tetap semangat,
1: kembali.
3: Ya, Pak, ya.
1: Ya, semangat.
3: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
1: Amin, amin.
3: Ini Kari ya. Kira Ria nama aku ya, Ria. Ini Kari ya. Ini Kari. Karena Cegu kan kalau guru dipanggilnya Cegu gitu.
4: Iya, Cegu boleh silakan dipercepat Cegu.
3: Jadi karya ini dipasukkan tradisi, filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan kesariannya ya.
2: Nih, iya betul.
3: Benar ya Bapak Rahmat ya?
1: Iya benar.
3: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, ya, merupakan upacara adat pengitan lah kalau nggak salah. Yang benar ya Pak ya, Pak Rahmat. Pengitan masyarakat ya, suku Muna tadi ya, sudah paparannya Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar seremonial ya, atau pesta.
4: Punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
3: Institusi pendidikan informal ya, ya, yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini, masih ada tadi udah paparannya ya karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
1: Iya.
3: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah dipaparin udah tadi harmoni kosmos dan agama.
2: Iya. Iya, iya betul.
3: Terus ada inter apa namanya? Internalisasi pendidikan
1: karakter ya.
3: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh, ya kan? Ya. Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern. Ya. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
2: Iya, betul.
3: Terus yang selanjutnya, kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu, Bapak Rahmat? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan.
2: Okay.
3: Sehat selalu buat Bapak Rahmat di sana, Kakak Rara sih ya.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih Cik Guria.
3: Ada Bapak Jo, dua ganteng, satu cantik. Oke lah, kalau begitu, selamat bertugas, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Cik Guria ya, dari Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
1: Iya.
2: Nah ini bagaimana Bapak, bisa langsung dijawab saja?
1: Iya, benar. Salam kenal balik sama Ciguria ya, mirip-mirip iya, karya. Saya panggil aja karya nanti jadi ya jadi tradisi karya juga ini.
2: Iya, jadi karya juga.
1: Iya, makasih atas pertanyaannya. Cik Guria terkait dengan tradisi karya dalam tantangan memang sekarang tidak bisa dipungkiri memang itu ya, terkait dengan beberapa item tadi disampaikan misalnya harus apa desakralisasi seperti yang saya katakan yeah, tadi harus globalisasi, kemudian keterbatasan tokoh adat perempuan yang paham tentang tradisi karya ini sehingga kita krisis ya, krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa yang sampaikan Cik Guria tadi berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah tentu itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu. Nah, tapi secara konseptual, saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan. Baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada kementerian kebudayaan kan?
2: Iya, betul.
1: Ditambah lagi dengan adanya undang-undang nomor 5 tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor satu. Jadi kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cikuria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga, bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa muatan lokal kepada anak-anak kita,
2: yeah.
1: Nah, khususnya di SD, SMP, maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang mata lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini karya tadi gitu,
2: yeah.
1: Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya,
2: yeah.
1: Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, yeah. Bukan kepada laki-laki. Yang kedua, ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya, oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam, mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya, tapi sehari ini, karena kita tahu kita pada waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu, ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah, kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini, dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya, dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak.
2: Nah, okay,
1: jadi itu diberikan muatan yang memang, apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan, ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di Kementerian Dana Indonesia Raya itu sekarang lumayan itu, diberikan kepada
2: betul.
1: Masyarakat, kepada pelaku budaya, kepada apalah, kepada individu. Nah, ini saya kira eranya pelestarian, memang pemerintah sudah memberikan keterlibatan untuk pelestarian tradisi. Nah, salah satunya karya mungkin nanti kalau dengan Dana Indonesia Raya juga bisa dijadikan satu program.
2: Iya.
1: Ya, sehingga mungkin ada digitalisasi karya, pembuatan buku panduan atau modul terkait dengan pelestarian karya, dan banyak-banyak lagi saya kira terkait dalam pelestarian
2: karya
1: budaya ini, karya ini sendiri. Begitu Mbak Raras, begitu Ciguria ya.
2: Begitu Ciguria, penjelasannya panjang ya. Nah, ini nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa bergerak sendiri ya untuk pelestarian tradisi. Dari segi manapun itu kita pasti butuh yang namanya kolaborasi ya Bapak.
1: Benar.
2: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri, berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat. Nah, itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita, karena bagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan filosofinya itu
1: makna.
2: Memang benar-benar dalam ya, jadi kalau sampai hilang sungguh sangat disayangkan ini. Nah, untuk Mauna Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Mauna berada, bisa kembali bergabung, masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005, karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya Bapak.
1: Ya.
2: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa Bapak?
1: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya itu yang jadi pesan, karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik ya, tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya.
2: Iya.
1: Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampaikan di awal tadi, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai,
2: iya,
1: harus banyak orang.
2: Iya.
1: Ya, jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersiapkan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah, pesan saya kira untuk masyarakat Munat berkaitan dengan karya ini ya tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja, dewasa, sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya, tentu itu menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan tradisi karya ini. Jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan mengukuran kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian yeah, kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
2: Oke, jadi begitu ya Bang Ramudaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga, ayo kita melek tradisi ya, ya Bapak Is, bisa dikatakan seperti ya, itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini, karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya Bapak, tidak bisa ya kita melupakan akar kita begitu. Nah, ini di penghujung acara ini Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya. Nah,
1: ya,
2: namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari karya. Dan dari obrolan kita hari ini kita juga jadi tahu bahwa karya ini bukan hanya sekedar rangkaian ya, tradisi,
1: seremoni,
2: bukan iya bukan
1: belaka gitu
2: ya
1: kan?
2: Bukan seremonial belaka, tapi juga suatu rangkaian yang diwariskan dari generasi ke generasi dan juga menyimpan nilai tentang kedewasaan, pendidikan, identitas, dan bahkan kehidupan bermasyarakat ya Bapak.
1: Berumah tangga intinya.
2: Berumah tangga juga intinya. Nah, ini penting yang harus kita ingat bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan ritual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang ada di baliknya.
1: Iya,
2: filosofinya apa, esensinya apa, ini harus benar-benar kita tahu. Dan tentunya memastikan bahwa nilai itu tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Jangan
1: tetap
2: sampai
1: hidup, tetap hidup di masyarakatnya.
2: Betul, jangan sampai terputus. Nah, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi bersama pendengar Pro 4 RRI Kendari. Dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bicara lebih lanjut ya Bapak.
1: Siap.
2: Tentang kekayaan budaya yang ada di Munat dan Sulawesi Tenggara ini.
1: Umumnya.
2: Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Munat untuk menemani Ruang Dengar Bangun.
4: Oke, terima kasih Kak Raras dan juga narasumber kita di hari ini, yaitu Dr. Rahmat Sewa Suraya di Pro 4 Kendari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, tanpa ada dinamika-dinamika Suara Budaya Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet ya. Jadi tetap pamit undur diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Brite jam 14.
1: Satu FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
2: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan ragam kebanggaan Nusantara hanya di Pro 4 RRI.
3: Selamat 5,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Balik lagi di Pro 4 Ternate di sore hari ini, yang bertugas ada saya Sri Andi juga, yang masih emang sahabat budaya juga ya di sore hari ini. Tadi juga terus sudah bergabung dengan Pro 4 Jakarta juga ya. Dan sahabat budaya seperti biasa di sore hari ini jam 4 lebih 1 waktu Nusa Timur, program Tora Badangdut hadir buat sahabat budaya di sore hari ini ya, sampai di pukul 16 lebih 55 waktu Indonesia Timur.

0: Torang Badangdu dan Torang Punya sore hari ini hadir untuk Sapa Budaya ini di sore hari ini ya di jam 4 lebih 10 waktu Desa Timur. Buat Sapa Budaya yang lagi dengerin Prompat ya, seperti biasa bisa langsung bergabung di layan teleponnya Prompat ya. Sapa Budaya ini udah telepon pertama nih, Torang angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum Torang Badangdu, dengan Sapa di mana?
1: Dan di Torang Punya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan Bung Andi Alvarez. Iya, bagaimana kabar nih Bung Andi?
1: Kurang fit ini.
0: Aduh, iya, minum obat, istirahat banyak-banyak.
1: Iya,
0: betul. Iya, kamu lagu apa nih Bung Andi?
1: Trio Macan, karena susah ya.
0: Oke, bisa salam-salam dulu.
1: Salam pegang buat Trio Pancar selalu. Salam buat semua yang sampai berkecuali.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Andi Alvarez ya yang baru saja bergabung sore hari ini. Semoga cepat sembuh juga ya Bung Andi. Dan buat Sapa Budaya nih yang mau bergabung sore hari ini bisa langsung ke line teleponnya Prompat 0921 312 6518 ya, di 0821 952 6665 juga boleh. Halo, Assalamualaikum Tarama Dangdo, dengan Sapa di mana?
2: Badan Dutu Rempunya, Assalamualaikum, selamat sore Mbak.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa di mana nih sore hari ini?
2: Dengan Abang Atus.
0: Aduh, Abang Atus, bagaimana kabar nih Abang Atus?
2: Abang Atus, kabarnya sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Cuma panasnya, panasnya
0: lagi panas. Iya, benar sekali. Kok mau lagu apa nih Abang Atus?
2: Sama Atus nih, apa lagu dangdut, lagu apa kemudian
0: apa Caca Ambon kah, apakah
2: oh apa sih lagu dangdut Ambon ini, Ona Het Harua itu ada,
0: tunggu tong ceke Ona Het Harua pe lagu Ona Het Harua nih banyak nih, apa tuh
2: versi dangdut itu tuh.
0: Tunggu ya, dicek dulu. Mungkin bisa salam-salam dulu.
2: Tapi mau tahu dulu dengan buat siapa yang cantik suaranya ini?
0: Dengan Asri, Abang Atus.
2: Buat ini nggak batu, susah jadi. Ini baru pertama yang masuk nggak Abang Atus ini?
0: Abang Atus orang kedua. Yang pertama tadi ada Bung Andi Alvarez.
2: Oh begitu ya. Ada pantas masih bisa dapat lagu kalau itu ketiga sini masuk baru bisa kita ikutan dari belakang.
0: Iya.
2: Kalau Mbak Ciri, karena ada lagu itu, lagu mobil dan bensin sudah di Paris, sudah susah cari.
0: Oh iya, sayang.
2: Lala bunga kah?
0: Iya, ada lagunya.
2: Kebetulan banyak buah-buah baru ulang bunga, cuma kalau panas juga sama saja.
0: Itu terasa sayang.
2: Iya, iya, subur lagi nih. Nah, salam dulu, salam buat Mbak Ciri, selamat bertugas, harapan sehat selalu, panjang umur selalu. Salam buat Bunda lagi, Mbak Ciri ya.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Kalau di rumah, bilang. Abang Atus salam. Nah, coba Bapak Atus dulu, Bunda masih tugas, Bapak Atus pendengar setia.
0: Iya,
2: Bunda.
0: Memang. Yang
2: menarik dari Bunda tuh tertawanya Bunda. Iya. Itu loh.
0: Memang itu ciri khas begitu.
2: Iya, Bunda kalau tertawa tuh Bapak Atus sih. Sama mau kok pernah kopi minta lepas dari tangan. Salam buat Bunda juga, keluarga semua, tetap. Salam buat Bung Andi Faris yang baru lewat, kalau ada salam-salam balik. Terus salam buat Tom T di Ternate dulu, oh, ada Mama Indah. Kalau di perusahaan itu siapa yang bertugas hari ini?
0: Hari ini ada Bung Dilan di sore hari ini. Roni, oh, Roni, iya.
2: Oh Roni, Kak Roni. Laki-laki tebelo satu.
0: Iya, memang, jelas.
2: Terus buat Mama Indah, mungkin dari sore ada minum teh sore pisang goreng, Mama Indah itu hobi pisang goreng, jadi... Kalau buat si orang di sini banyak pisang goreng, jadi kalau pisang goreng itu anggap sini yang mesti roti-roti sapu mantega begitu tuh, roti kanari begitu. Kalau ternate kan roti lu bosan, jadi lu mesti pisang goreng.
0: Iya, betul.
2: Terus buat Wah ini jangan masuk lagi Pak RT di Mangga Dua nih.
0: Aduh, Pak Yasin kalau Sri menyiar sih so jarang masuk sih, tapi oh, mungkin yang lagi ya.
2: Buat Pak RT sama Mama Ulfa juga, selamat sore, selamat nanti sore. Terus lari ke Tidore, ada Bundin, Bun Tahir, Susupu, Bundin, Bung Ipin, Koai yang Gante, Bung Buce, Bung Leo. Terus Andi Baca, Mang Andi Batam, Andi Jambi, Dika Rita Liabu, Bunda El, Nona Fika, Bunda Natalia, ibu siapa tuh yang jaga masuk kong, jangan bilang Opa Atus tuh ibu.
0: Ibu siapa bu? Nona Fika bukan?
2: Bukan bukan, ada ibu satu tuh jaga masuk kong bilang buat Opa Atus itu. Oh, bunda, ibu itu mengkali kakar, kontong lupa dia pergi suara lagi. Lupa nama. Di sini, di Palu, lupa
0: oh,
2: lagi.
0: Oh, Ibu Farida.
2: Ah, Ibu Farida, nama lebih bagus. Tapi lupa lagi buat Ibu Farida. Buat Ibu Farida, masih ada Ibu Farida ya?
0: Iya.
2: Tadi apa-apa buat Ibu Farida, sore-sore mengkali minum teh sore. Semua kami ada sore, minum teh sore, jadi... Tapi panas begini jantung merentai panas lah itu mulu melepo jadi angat-angat saja lah. Terus di mana-mana lah bantu jaga lu lupa-lupa lagi. Lagu spesial ini buat Bu Moko. Salam Mbak Sri dari Bu Moko juga di samping.
0: Iya, waalaikumsalam. Iya.
2: Bu Moko ini tidak pernah masuk tapi dia monitor terus di radio ada jadi dia berjalan bawa radio lagi.
0: Terbaik.
2: Iya, dia senang dengar lagu apa kalau proyek lagu-lagu daerah itu dia hobi lagu Moko ini juga kuasai berbagai bahasa yang ada di Maluku Utara nih bahasa Tugutin dia tahu jadi dia selama kemarin dia tahu jadi oke lagu ini spesial buat Mbak Sri lagi selamat bertugas selalu oke terima kasih banyak selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Atul sudah bergabung juga ya sore hari ini dengan mobil dan bensin. So dua lagu nih sama budaya. Tapi tolong terima satu panel pun dulu nih sama budaya. Halo, assalamualaikum.
3: Tolong halo, Mbak Sri.
0: Dengan siapa di mana? Iya, ada Bung Din ya sore hari ini. Iya, Bung Din sama panel ketiga nih. Lagu ikutan terpapa.
3: Gimana?
0: Sudah panel ketiga nih. Lagunya ikutan terpapa.
3: Oh, nanti apa nama nanti yang sesi kedua saja.
0: Oh, oke deh kalau begitu.
3: Kalau sesi kedua saya minta lagu dari Eca. Siapa? Ocha.
0: Ocha, judul apa tuh?
3: Ocha judulnya Tsunami di Kalimantan.
0: Oke, siap.
3: Oke, salam dulu.
0: Iya.
3: Oke, salam pertama buat Mbak Sri dan Mbak Sri dan Mbak dan buat saya Timur Lusa, Bang Asu, Timur, buat Mbak Linda, di sini Mbak Sri, Mbak Sri, Mbak Sri, Mbak Sari, ya Sari Batam, Mbak Sri Batam. Buat mencapai sama istrinya dengan masing-masing dan buat Matia Tiratem dan buat Esa Ayu di Mesir Tengah dan buat Bunda Esterlita, Bunda Es, Bunda apa nama? Bunda di Palu itu.
0: Oh iya,
3: Bunda Natalia dan Bunda Sakala ini. Anggora ini dan semua keluarga di keluarga sini semua teman-teman nomor. Oke, terima kasih Mbak Sri. Dan lagu ini kalau di play nanti buat seseorang.
0: Iya. Bung Din tadi lagunya judulnya apa tadi? Dari Ocha apa ya?
3: Ocha judulnya Suami di Kalimantan.
0: Oh iya ada. Oke.
3: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bung Din juga sudah bergabung di sore hari ini. Tolong putar dulu rekasan di sore hari ini ya.

0: terbaik. Lagu apa nih Bunda? 95,1 FM Rumba Ternari.
1: Suara Budaya Kiraha. Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.

0: beda. Kalau kalau nyapa sedunya, nyapa sedunya bos senyum-senyum.
1: Torang badangdut, dangdut torang punya.
2: Baik, sahabat budaya, Torang Badangdut sore hari ini masih ada Sri juga ya. Tadi juga Torang sudah putar beberapa requestan sahabat budaya di sore hari ini juga ya. Sahabat budaya tentunya Sri masih berteman dorang juga nih sahabat budaya di sore hari ini sampai di pukul 16 lebih 55 waktu Indonesia Timur sahabat budaya.

105,1 Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Sabu Budaya di pukul 16.58 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Sri BTP dulu ya, dari program Torang Padandu dan juga BTP dari Ruang Dengar Sabu Budaya juga di sore hari ini. Makasih buat semuanya udah bergabung di Torang Padandu, sudah berteman Sri ya dari jam 12 sampai dengan sekarang juga. Dan Sabu Budaya nanti di Kiraha malam setelah warta sore ada Karima ya, nanti berteman dorang ya sampai di jam 12 malam nanti. Mewakili bertugas di sore hari ini saya Sri Anugrah ya, Batabia sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

Nusantara.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh para penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional.

0: lipat baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: 95,1 FM Rock Maternari. Suara Budaya Kiraha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Terima kasih Uni masih mendengar petorang di perempat RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Edisi Kamis 3 September 2026 Tim Kieraha Malam. Batamang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Ada saya Rima Amurang. Pemirsa teman-teman di teknik studio juga pemancar kayu merah Ternate yang bertugas malam ini mengucapkan selamat sore ya, selamat mendengarkan Torang di 95,1 FM. Sebelumnya sahabat budaya, Torang akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore pukul 18 waktu Indonesia Timur.
1: Mantan Kepala RRI Ternate periode 2019, jangan lewatkan menjelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Selamat sore saudara. Dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita-berita utama. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menyatakan siap mendukung pemeriksaan BPKRI Perwakilan Maluku Utara terhadap pengelolaan bantuan operasional pendidikan dasar. Dukungan pemerataan pembangunan Kodim Sula bangun 3 jembatan Garuda Merah Putih. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88.5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93.6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 3 September 2026, bersama saya Natsir Haruna, ex-kepala RRI Ternate, periode 2019. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menyatakan siap mendukung pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI Perwakilan Maluku Utara terkait dengan pengelolaan bantuan operasional pendidikan dasar. Pemeriksaan tersebut mencakup pengelolaan bantuan pendidikan tahun 2025 hingga semester pertama 2026. Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub mengatakan pemerintah daerah siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa selama proses berlangsung. Ubaid berharap pemeriksaan BPK dapat menjamin momentum untuk memperbaiki tata kelola bantuan operasional sekolah agar lebih tertib, transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Ubaid juga berharap melalui Dinas Pendidikan, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dapat memperoleh arahan dan bimbingan dalam pengelolaan bantuan operasional sekolah. Ia meminta organisasi perangkat daerah terkait membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan tim pemeriksa BPK selama pemeriksaan berlangsung. Pemeriksaan kinerja didahului pendahuluan ini dilakukan untuk menilai pengelolaan bantuan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan layanan dasar. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan tematik yang dilaksanakan BPKRI secara nasional. Pemkab Halmahera Timur menilai pemeriksaan BPK sebagai langkah penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya di sektor pendidikan. Pemerintah daerah berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat memantau meningkatkan efektivitas pengelolaan badan operasional pendidikan sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Dukungan pemerintah pemerataan pembangunan lewat Kodim Sula bangun 3 jembatan Garuda Merah Putih. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
1: Dalam rangka mendukung program Presiden melalui pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, Komando Distrik Militer Kodim 1510 Sula membangun 3 jembatan Garuda Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Sula. Pembangunan infrastruktur ini menyasar wilayah dengan tentangan geografis berat dan akses sarana prasarana terbatas. Sementara di Kepulauan Sula sendiri terdapat 3 titik yang berada di desa berbeda-beda, di antaranya Desa Poea, Kecamatan Sanana Utara, Desa Pastina, Kecamatan Sanana, serta Desa Fatiba di Kecamatan Sulawesi Tengah. Komandan Kodim 1510 Sula, Letkol Infantri Julfani mengatakan, pembangunan ketiga jembatan tersebut saat ini terus dikebut. Dari 3 jembatan yang dibangun, 1 jembatan di Desa Poea telah mencapai progres 100%. Sedangkan pembangunan jembatan di Desa Fatiba mencapai 90% dan jembatan di Desa Pastina baru 75%. Tentu pembangunan tersebut salah satu dari program unggulan yang ditindaklanjuti oleh Kepala Staf Angkatan Darat.
2: Kalau yang di Pohea sudah 100%, kalau yang di Fatiba kalau tidak salah sudah 90%, kalau yang di Pastina sekitar 75%.
1: Ia menjelaskan pekerjaan pembangunan ketiga jembatan tersebut mulai dilaksanakan sejak akhir Juli 2006 lalu. Untuk itu pihaknya menargetkan dua jembatan yang belum selesai dapat dituntaskan pada September 2026 mendatang. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kota Ternate menerima piagam penghargaan dari Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara atas kerjasama dalam pelaksanaan program Revitalisasi Bahasa Daerah tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Sofyan Togugu.
3: Kota Ternate dapat penghargaan mengenai revitalisasi bahasa.
4: Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara memberikan piagam penghargaan kepada pemerintah Kota Ternate atas kerjasama dalam pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian selebrasi Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Benteng Oranye Kota Ternate. Selain pemerintah Kota Ternate yang menerima penghargaan, apresiasi serupa juga diberikan kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan serta sejumlah pemerintah daerah lainnya di Maluku Utara. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi seluruh pihak untuk terus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa serta budaya daerah.
3: Ya, ini sangat penting bahwa ini agar supaya memotivasi kita semua agar terus melestarikan budaya termasuk bahasa. Kota Ternate khususnya itu sudah mulai berupaya agar supaya melestarikan bahasa daerah khususnya daerah Ternate bisa terus dipelihara. Karena tanpa kita sadar bahwa semakin hari kita sudah mulai kehilangan. Jangan sampai kita kehilangan jati diri sebagai warga masyarakat Kota Ternate sendiri.
4: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara Nukman mengatakan pemberian penghargaan tersebut didasarkan pada sejumlah indikator. Salah satunya pemerintah daerah secara rutin menyelenggarakan pengajaran bahasa daerah, khususnya di sekolah, serta terlibat aktif dalam pelaksanaan festival. Selain itu, pemerintah daerah juga telah memiliki regulasi baik dalam bentuk peraturan daerah atau perda, peraturan gubernur atau pergub maupun peraturan wali kota sebagai landasan dalam upaya pelindungan dan pelestarian bahasa daerah.
5: Ya, pemberian penghargaan itu kami berikan dengan beberapa regulasi, ya, dengan beberapa catatan. Yang pertama, pemerintah daerah yang diberi penghargaan itu adalah pemerintah daerah yang secara rutin menyelenggarakan pelaksanaan pengajaran guru utama di sekolah dan juga melaksanakan festival. Yang kedua, juga secara regulasi mereka sudah punya. Misalnya ada perdanya, kemudian ada pergubnya atau perwakonya.
4: Aktivitas pelindungan bahasa daerah tidak hanya bergantung pada balai bahasa. Seluruh kabupaten kota di Maluku Utara diharapkan dapat ikut serta dalam upaya pelindungan bahasa daerah. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Halmahera Tengah, Ahlan Jumadil, menerima kunjungan tim dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia serta Kementerian Transmigrasi RI, Rabu 22 September 2026. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati dan turut didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Halmahera Tengah. Kunjungan tersebut membahas rencana peninjauan lapangan ke kawasan Satuan Pemukiman 3 atau SP3 Transwaleh Sagea. Tim pemerintah pusat akan melihat secara langsung kondisi fisik, spesifikasi teknis, dan kelayakan rumah transmigrasi dan jamban atau RTJK yang telah maupun sedang dibangun. Selain itu, tim akan memantau perkembangan pembangunan prasarana, sarana, dan fasilitas umum atau PSU di kawasan transmigrasi tersebut. Peninjauan juga dilakukan untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan instansi terkait lainnya untuk pemenuhan standar pelayanan minimum perumahan dasar yang terintegrasi di kawasan SP3 Wale. Tim juga akan mengidentifikasi berbagai persoalan strategis, kendala teknis, serta hambatan regulasi yang ditemukan di lapangan. Hasil peninjauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Wakil Bupati Ahlan Jumadil berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat strategi ataupun sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi. Upaya tersebut sekaligus diharapkan memastikan masyarakat transmigrasi di SP 3 Waleh memperoleh fasilitas dan layanan dasar sesuai standar yang ditetapkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, kebakaran lahan terjadi di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan selama 2 hari berturut-turut. Selanjutnya dilaporkan oleh reporter Faisal Amin.
6: Kebakaran lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara selama 2 hari berturut-turut, yakni pada 30 Agustus dan 1 September 2026. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tidore Kepulauan Burhani Abdullah mengatakan kebakaran terjadi di sejumlah titik dengan kondisi vegetasi yang kering. Ia menjelaskan, pada tanggal 30 Agustus 2026, kebakaran terjadi di 2 kelurahan, yakni Kelurahan Suasio dan Kelurahan Tongoai. Di Kelurahan Suasio, kebakaran terjadi di kawasan Benteng Tore sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Timur. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kemudian berhasil memadamkan api. Sementara di Kelurahan Tongoai, kebakaran terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Terdapat 2 titik api, masing-masing di samping Masjid Tanjung Tongoai dan di belakang Depot Pertamini Tanjung Tongoai. Di Tanjung Tongoai, petugas dibantu warga dan aparat TNI Polri memadamkan api sampai sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pada keesokan harinya, kebakaran kembali terjadi di Kelurahan Tugu Haji, Kecamatan Tidore pada siang hari. Menurut Burhani, proses pemadaman kebakaran di lokasi tersebut cukup terkendala karena titik kebakaran berada jauh dari pemukiman dan tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam. Petugas terpaksa menghentikan kendaraan di Jalan Tani dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju lokasi kebakaran. Pemadaman pun dilakukan secara manual dengan dibantu warga serta aparat TNI Polri. Burhani mengatakan, kondisi vegetasi yang kering menjadi salah satu faktor yang menyebabkan api cepat merambat dan menghanguskan kebun milik warga. Ia menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan, terutama di tengah kondisi vegetasi yang kering. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan prakirawan untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama prakirawan Justia. Justia, silakan laporan Anda.
7: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara jenis 3 September 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Obi, Taliabu dan sekitarnya. Dan untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 70 hingga 95%. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari masih diperkirakan secara umum berpotensi secara berawan. Dan untuk informasi perkiraan tinggi lemah signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa diajukan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Saudara, informasi cuaca tadi

Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita edisi sore hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara dapat Anda ikuti melalui KBRN online RRI Co.id. Dari meja redaksi, saya Natsir Haruna, ex-kepala RRI Ternate periode 2019 bersama teknik montase Dani Prayoga dengan desk editor Turaikia Samsudin undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: sahabat budaya, demikian tadi telah orang ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Ternate. Saat ini sudah pukul 18:19 waktu Indonesia Timur. Untuk umat muslimin dan muslimah, orang sampaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18:37. Terang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Ismail An-Nuri, Surah Maryam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

Sadaqallahul lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa, maka mintalah ampunanku, niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikitpun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap dirinya sendiri.

dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

Wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: dalam memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an, dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Maluku Raya yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal, dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari Pat Kesultanan di Maluku Kieraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Kieraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: pendengar, tradisi Cokaiba atau topping setan ini merupakan tradisi kuno masyarakat Halmahera Tengah yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada saat umat Islam merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana tradisi tersebut dilakukan oleh masyarakat Halmahera Tengah sebagai bentuk kegembiraan. Dalam proses ritual Cokaiba, sehari sebelumnya sejumlah imam masjid dan bobato khairat, jabatan imam dalam strata Kesultanan Tidore, mereka terlebih dahulu melakukan pembacaan puji-pujian usai sholat maghrib dan sholat isya.
1: Tradisi Cokaiba atau topeng setan merupakan tradisi kuno masyarakat Halmahera Tengah yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Tepatnya saat umat Islam merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi tersebut dilakukan masyarakat Halmahera Tengah sebagai bentuk

0: Di sini seperti topeng setan dan rotan.
1: Bentuk topeng Coka Iba ini dirahasiakan oleh masing-masing warga, sehingga mereka tidak mudah untuk dikenali. Dulunya, topeng yang dipakai selalu menampilkan wajah yang seram dan menakutkan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, bentuk topeng pun dirubah sesuai dengan kreasi masing-masing pembuatnya. Di mana perubahan topeng dalam ritual Coka Iba ini dikarenakan zaman saat ini yang tidak cocok menampilkan wujud yang menakutkan.
0: Bentuk topeng Coka Iba ini memang dirahasiakan masing-masing warga, sehingga mereka tidak mudah dikenali. Dulunya topeng yang dipakai selalu menampilkan wajah seram dan menakutkan. Namun seiring perkembangan zaman, bentuk topeng pun dirubah sesuai dengan kreasi masing-masing pembuatnya. Nah, jadi perubahan wajah topeng dalam ritual Coka Iba dikarenakan zaman ini tidak cocok menampilkan wujud yang menakutkan. Tetapi sesuai aturan adat, topeng asli berwajah menakutkan yang merupakan pimpinan dari seluruh Coka Iba. Di sini pemimpin Coka Iba biasa disebut Coka Iba Yani dan Coka Iba Gov. Nah, prosesi ritual Coka Iba ini memang sebenarnya dilakukan semalam suntuk. Akan tetapi pelaksanaan Coka Iba tersebut dilakukan selama 3 hari.
1: Dalam pelaksanaannya, warga yang menggunakan topeng setan ini pun mencari warga yang masih berkeliaran di jalanan. Jikapun ada warga yang dijumpai di jalan tanpa menggunakan kostum Coka Iba, maka para Coka Iba akan mengejar orang tersebut dan memukul tanpa ampun, hingga orang tersebut masuk kembali ke dalam rumah. Para Coka Iba yang kebanyakan warga bertopeng, mereka bertugas hingga maghrib selama 3 hari di jalanan, sampai datangnya waktu petang. Biasanya dalam proses ritual hanya ada 8 pemuda yang ikut. Tetapi dalam pelaksanaannya, khususnya usai sholat subuh, akan ada ratusan warga yang menggunakan topeng setan yang berkumpul. Dan sang haji atau pejabat adat, mereka melepas Coka Iba Yani dengan pukulan tifa sebanyak 3 kali.
0: Dalam pelaksanaannya, warga yang menggunakan topeng setan ini pun mencari warga yang masih berkeliaran di jalanan. Jika ada warga yang dijumpai di jalan tanpa kostum Coka Iba, maka para Coka Iba akan mengejar orang itu dan memukul tanpa ampun, hingga orang tersebut masuk kembali ke dalam rumah. Para Coka Iba yang kebanyakan warga bertopeng bertugas hingga maghrib selama 3 hari di jalanan, sampai datangnya waktu petang. Nah, jadi biasanya dalam proses ritual hanya 8 pemuda yang ikut. Tetapi dalam pelaksanaannya, khususnya usai sholat subuh, akan ada ratusan warga yang menggunakan topeng setan yang berkumpul. Sang haji atau pejabat adat melepas Coka Iba Yani dengan pukulan tifa sebanyak 3 kali.
1: Pendengar, adat Coka Iba intinya adalah mengingatkan setiap orang untuk tetap berada di dalam rumah, mensyukuri lahirnya sang pembawa rahmat ke muka bumi, sehingga dalam prosesnya kita lebih banyak membaca sholawat Nabi. Penutupan acara Coka Iba juga dilakukan dengan sebuah ritual. Namun ritual tersebut dilakukan setelah pelaksanaan Coka Iba selama 3 hari, tepatnya pada saat tiba waktu matahari terbenam. Sesudah itu, para imam masjid dan bobato akhirat berkumpul melakukan ritual pantaeng yang merupakan tanda kalau pelaksanaan Coka Iba itu selesai. Dari bumi Maluku Kiraha, saya Suyati menyampaikan.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate. Untuk umat muslimin dan muslimah, orang sampaikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 19.45 menit. Orang hadirkan persembahan lagu kasidah berikut ini.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, pukul 19.45 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya.

mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah.

0: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara.

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, berikutnya torang ajak sahabat budaya mengikuti program Basalam Bacarita seputar Islam.
1: Roempat Ternate, suara budaya Kieraha.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terong baku dapat lagi di program Basalam Bacarita seputar Islam edisi Kamis 3 September 2026, bersama saya Rima Amurang. Sebelum torang sampaikan tema pada malam hari ini, terlebih dahulu kita awali program ini dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Sahabat budaya, bersalawatlah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bahkan Allah dan para malaikat pun bersalawat kepada baginda Rasulullah. Baik sahabat budaya, malam ini torang membahas sebuah tema, meneladani Sang Al-Amin menumbuhkan generasi di tengah era digital. Kita sebagai umat Muslim sepatutnya tahu ya bahwa gelar Al-Amin ini dimiliki oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai seseorang yang dipercayai atau terpercaya. Nah, berbicara mengenai hal itu kaitannya dengan era digital saat ini, sudah hadir di Studio Pro 4 malam ini. Saya perkenalkan untuk sahabat budaya, yang pertama ada Sekretaris Bidang Dakwah Muslimat NU Maluku Utara, Ustazah Nadira Halid SPD.
1: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
1: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Kemudian juga ada Dr. Nila Hairu Amalia MSI, salah satu dosen dari IAI Internate. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Malam ini pertemuan kedua kita ya.
2: Saya,
0: iya.
2: Kak Karima.
0: Iya, saya ya, atau biasa begitu. Sudah. Ya. Orang Ternate tuh iya tuh dia jadi saya. Sudah. Saja. Saya, aku, saya juga. Dan sahabat budaya, itu adalah dua narasumber yang akan berbincang-bincang bersama torang bacarita seputar Islam tentang meneladani Sang Al-Amin menumbuhkan generasi di tengah era digital. Memang sekarang ini sifat terpercaya itu harus ada, terutama di era digital ya, karena sekarang banyak sekali informasi-informasi hoax yang beredar ya di media sosial misalnya. Nah, mengenai hal ini mungkin saya langsung ke Ustazah Nadira pengantarnya, silahkan.
1: Iya, baik, terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya,
1: sahabat Basalam dan Pro 4 yang pendengar setia Pro 4 yang insyaallah berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini.
0: Amin, amin.
1: Saya menyapa lagi Ibu Ketua Wilayah kita, Ibu Dr. Rosita Alting. Insyaallah Ibu Rosita sehat selalu ya Ibu.
0: Amin.
1: Amin. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Saya menyapa lagi Ibu Dr. Nilainya. Iya. Terima kasih ya. Alhamdulillah sahabat Pro 4 Basalam, kita bertemu pada kesempatan pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian dari tema yang diangkat, meneladani Sang Al-Amin menumbuhkan generasi di tengah era digital. Ya, sebagaimana telah dijabarkan sepintas, Al-Amin adalah gelar yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, yang artinya dapat dipercaya. Bagaimana kondisi di tengah era digital ini yang sudah sangat memang meresahkan, bisa dikatakan ya, anak-anak dan generasi muda hidup dalam lingkungan yang sangat dekat dengan internet, media sosial dan berbagai teknologi. Karena itu, keteladanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat penting untuk dijadikan pedoman agar generasi digital tidak hanya cerdas dalam menggunakan teknologi, tetapi juga berakhlak dan bertanggung jawab. Iya, sahabat Basalam ya, Pro 4 pendengar setia. Keteladanan Nabi Muhammad salah satunya itu yaitu meneladani kejujuran beliau.
0: Iya.
1: Masya Allah ya, kalau dari kejujurannya sudah tidak diragukan lagi.
0: Iya.
1: Kita sebagai umatnya bisa, harus dan wajib untuk meneladani sifat jujur tersebut. Iya, dalam era digital ini kejujuran dapat diwujudkan dengan tidak menyebarkan ya berita bohong atau hoax. Iya, tidak membuat informasi palsu. Kemudian tidak mengambil karya orang lain yang mengakui sebagai karyanya sendiri. Ini berkaitan dengan era-era digital ini. Dan menyampaikan informasi berdasarkan fakta. Kejujuran dalam mengerjakan tugas sekolah juga ya, baik pelajar-pelajar yang ada di rumah sana.
0: Chat
1: termasuk ya, tidak pelajaran. Iya. Kemudian pesan membagikan sesuatu di media sosial pasti benar, bermanfaat dan tidak merugikan bagi orang lain. Ya. Dari sifat amanah yang kita percaya ini, diharapkan generasi muda ini dapat memegang amanah yang diberikan oleh orang lain tersebut itu. Oke. Setelah diamanah, kemudian ada lagi kita harus menjaga lisan. Iya, dari menjaga lisan tersebut ini sehingga itu kita bisa dapat dipercaya oleh orang lain. Jangan hanya berbicara hoax aja. Iya, sebagai kembali lagi kepada kita ingin diselamatkan oleh Nabi Muhammad adalah salah satu dari umatnya yang akan bisa mendapat syafaat beliau.
0: Insyaallah,
1: amin ya. Makanya kita harus tanamkan kepada diri kita bagi generasi muda yang ada di luar sana, baik pendengar setiap OM4 dan program Basalam, insyaallah dapat mengamanahkan kepercayaan yang diberikan. Iya, pada zaman sekarang ini ya, memang kemudian pemuda-pemuda, pemudi yang era-era Gen Z namanya ini, Masya Allah, sudah terkontaminasi dengan era digital ini. Di sini memang istilahnya program pendidikan dari selain dari formal itu, di rumahnya juga ibu sebagai ibu, ulul almi, ilmu yang pendidikan pertama itu harus ibunya harus memberikan pendidikan yang terbaik, memberikan contoh juga yang terbaik bagi generasi muda yang mendatang itu tersebut. Iya.
0: Baik.
1: Cukup pengantar sekian dari saya.
0: Baik, terima kasih Ustazah Nadira. Saya persilahkan Ustazah Nila untuk menyampaikan pengantarnya, silakan.
2: Baik, terima kasih. Mungkin saya hanya menambahkan.
0: Ya, siap.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelumnya terima kasih Kakak Rima.
0: Sama-sama Ustaz.
2: Juga pendengar RRI Pro 4 sekalian, kami menyapa dengan hormat juga Ketua PW Muslimat NU Maluku Utara, Ibu Dr. Rosita Alting. Kami ucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berpartisipasi begitu dalam kegiatan Basalam pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatullah wa salamuhu ala habibina ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah rasanya sudah banyak sekali tadi yang disampaikan oleh Ustazah Nadira ya. tentang al-amin ya Ustazah ya. Dan bagaimana kehidupan generasi sekarang ini. Mungkin saya akan mengawali dari ayat Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa liqa'a rabbih. Di sini gitu ya, Allah sudah benar-benar memberikan, menyampaikan begitu ya, bahwa memang begitu ya, sudah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan yang baik, artinya ini nampak apa ya, kalau kita mau mengaca ini loh sudah ada cermin gitu ya, dalam hal apapun ini nampaknya kita sudah tidak perlu mencari-cari kemana bercermin, tapi dalam diri Rasulullah, dalam diri Nabi yang diutus kepada kita, umatnya ini, ini sudah terdapat contoh yang baik. Salah satu diantaranya adalah
0: Al-Amin.
2: Terpercaya Al-Amin. Tadi yang sehingga beliau diberi gelar Al-Amin tadi. Iya. Kita mengetahui bersama bahwa gelar Al-Amin ini beliau dapatkan, Rasulullah dapatkan ini sejak sebelum diutus, sejak belum risalah ya, Ustazah. Iya. Jadi memang dari pribadi beliau sebagai manusia, bukan sebagai rasul begitu ya. Beliau itu sudah Masya Allah begitu memiliki karakter yang baik ya, terutama tadi jujur.
0: Ya.
2: Jujur ini apa yang disebut jujur ini? Berarti kan ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, ya, hati terutama, iya, dari, iya, situ. Nah, dan ini itu sangat-sangat nampak dari beliau, iya, begitu ya. Kalau dalam tradisi Arab kan, masyarakat Arab kemudian sampai memberikan julukan tertentu kepada seseorang itu kan karena memang itulah yang menempel kepada, iya, sehingga diberikan beliaunya. Iya, iya, ada Al-Amin ini termasuk. Seperti kalau ada julukan Al-Kadzab, Musailamah Al-Kadzab, itu karena beliau terkenal pembohongnya, bohongnya. Maka gelarnya Al-Kadzab yang berarti pembohong begitu. Nah, Al-Amin ini berarti artinya kan bisa dipercaya, sangat bisa dipercaya. Nah, ini memang sudah nampak dalam hari-hari beliau, apapun kegiatannya itu memang beliau dapat dipercaya dari apa yang diucapkan, dilakukan dan sebagainya. Dan seringkali yang menjadi semacam uswah adalah ketika beliau sebelum menikah dengan Khadijah, begitu ya, beliau kan yang menjalankan misi perdagangannya Khadijah. Artinya tidak pernah ada masalah begitu ya, saking terpercayanya beliau itu tidak pernah ada masalah dalam perdagangan dan keamanahan beliau dalam menjalankan misi perdagangan. Sampai dan hal itu diketahui oleh semua orang, diketahui diakui begitu, yeah, ya, diakui oleh semua orang sehingga beliau kemudian itu mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, kemudian kita tarik ke sekarang. Nah, seperti di dunia yang seperti Ustazah Nadira sampaikan, yeah, tadi sudah di dunia sekarang digital. Mm-mm. Yang Masya Allah semuanya,
1: iya, serba
2: ini itu dunia informasi habis yang sebegitunya. Lalu apa kira-kira dalam hal apa saja begitu ya, iya, Al-Amin ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan digital kita ini, iya, ya, kehidupan sehari-hari ini. Nah, iya, tadi diantaranya jujur, digital, ya, jujur, iya, dulu jujur. Ada proses menyampaikan kebenaran, yeah, begitu ya, ya, menyampaikan kebenaran. Jadi pertama tadi ada disinggung hoax-hoax, yeah, gitu ya. Yeah. Berarti ada perlu berhati-hati juga dalam menerima informasi, begitu ya. Diklarifikasi dulu.
1: Diklarifikasi dulu sebelum
2: diverifikasi. Ya, di, yeah, ditabayunkan begitu ya kebenarannya itu seperti apa. Juga jangan asal kemudian di ser-ser begitu ya,
3: harus ada filterisasi,
2: mungkin, iya, ada klarifikasi dulu, ada filter mana kira-kira juga mana yang bisa
1: untuk iya dilanjutkan, iya, atau diteruskan.
2: Juga tadi sebagaimana yang sudah disampaikan, mungkin saya menambahkan juga kemudian juga jangan menggunakan media digital dengan untuk yang tidak baik, iya, tentunya. Kita bisa melihat dunia digital ini memang dari sisi baik dan tidak baiknya, maka mungkin bisa kita maksimalkan untuk hal kebaikan, yeah, begitu ya. Mungkin ini Ibu Sekretaris dakwah ini untuk sesi, yeah, berdakwah dan sebagainya. Nah, mungkin demikian pengantar terlebih,
3: baik,
2: dahulu.
3: Terima kasih Ustazah Nila. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0921 3126518 atau 0821 952666695, juga WA di 0853 9853 3951. Saya ke Ustazah Nadira terlebih dahulu karena tadi di awal pengantarnya, iya, satu hal yang saya garis bawahi adalah peran ibu, orang tua, iya, ya, menciptakan anak-anak dengan perilaku yang jujur itu salah satu tugas penting orang tua. Tapi bagaimana kalau kita sebut orang tua itu menjadi orang yang kita takuti. Ketika kita berbuat salah, kita takut jujur karena kita takut dihukum. Orang tua yang seharusnya menjadi sahabat malah menjadi seseorang yang kita takuti. Bagaimana pandangan Ustazah?
1: Baik, terima kasih. Dalam hal ini, dalam orang tua yang salah satu memiliki sifat, bisa dikatakan sifat yang seperti ini, di sini harus ada perannya yang lebih dituakan dari orang tua yang memiliki sifat yang tersebut. Sehingga jika dalam hal untuk menyampaikan sesuatu, kita anak itu takut menyampaikan kepada orang tuanya, dia bisa menyampaikan kepada mamanya ataukah kakak dari mamanya, sehingga dia bisa menyampaikan lagi kepada orang tuanya, sehingga bisa mengurangi sifat yang pengmarah tadi atau diktatornya itu. Sehingga anak ini mau jujur tetapi ia takut untuk menyampaikan. Di sini kan sudah menyalahi lagi, dia mau jujur, kenapa saya jujur akan tidak ada efeknya,
3: marah lagi.
1: Akan kena marah lagi. Kalau saya
3: lagi
1: tidak jujur, iya, kalau saya tidak jujur, salah juga. Nah, di sini bisa ada peran keluarga yang bisa lebih dituakan dari orang tua tersebut dan memberikan nasihat. Di sini diberikan nasihat ini sehingga perilaku itu harus dirubah. Iya. Kalau dalam hal kita mendidik anak, kita harus mendekati mereka, jangan terlalu menjustis, jangan terlalu diktator kepada mereka sehingga mereka akan takut mengemukakan sesuatu. Di sini kalau di dalam budaya kita Maluku Utara ya, kita kembali kepada budaya, baik, mungkin sudah sebagai pembiasaan kita dalam bertutur sapa yang agak keras, kasar, sehingga kedengarannya itu memang kasar dan dan kembali ke sifat lagi anak-anak yang sedikit pemalu, dia sudah tidak akan menyampaikannya seperti itu. Di sini saya merasa untuk alangkah baiknya ada peran dari yang dituakan dari orang tua tersebut, sehingga bisa memberikan pandangan kepada orang tua yang memiliki sifat agak kasar, sehingga bisa mengurangi, harus mengurangi, sehingga keleluasan anak memiliki masalah itu harus leluasa untuk menyampaikan. Jika anak tidak leluasa menyampaikan, itu akan nanti disalahkan lagi, kita juga sebagai orang tua akan merasa juga pasti bersalah juga, kenapa menjadi demikian, pasti ada pola asuh kita yang salah dalam tingkah laku atau tutur katanya. Nah, di sini menurut saya itu peran pentingnya yang dituakan dari orang tua tersebut, sehingga bisa merubah sifat dari perilaku orang tua tersebut, sehingga jangan terlalu menjadi seperti itu yang ditakuti untuk anak-anak. Sehingga kejujuran itu bisa leluasa untuk disampaikan.
3: Sebenarnya orang tua pun bisa salah,
1: bisa salah,
3: tinggal kita bercermin diri saja.
1: Tetap di sini anak-anak juga sekarang mulai lincah dan pandai dalam bertutur sapa.
3: Anak-anak Gen Z sama Alpha beda sama milenial. Kalau kita milenial, ketika dibilang tidak bisa,
1: kita diam.
3: Selesailah.
1: Selesai. Tetapi kenapa anak-anak Gen Z ini, ditanya kenapa tidak boleh begini? Tidak boleh begitu?
3: Kayak anak saya di rumah yang 4 tahun itu, ketika dia nangis, neneknya bilang, saya tidak suka dengan anak yang cengeng. Dibalas apa? Nenek, menangis itu wajar. Karena ketika sedih kita menangis. Masa ketika sedih saya ketawa? Kan aneh. 4 tahun ya. Itu generasi alpha seperti itu. Ada aja jawabannya ya.
1: Iya, memang pola asuh kita orang tua harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Iya, di sini ada harus pesan juga untuk para orang tua yang bagai pendidikan di luar sana. Terbukalah di dalam membaca situasi zaman atau keadaan, dan kita jangan egois dalam perkembangan zaman ini. Kita tidak bisa untuk egois untuk sesuatu yang dibilang, yang ditanamkan, yang istilahnya tidak bisa, tapi harus kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan pola pikir anaknya, kemudian kita menjelaskan dengan secara perlahan-lahan sehingga bisa masuk dan bisa diterima oleh akal mereka.
3: Seperti kata sahabat Nabi, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya.
1: Iya.
3: Jadi kalau zaman digital ya, terus orang tua juga harus ya, harus belajar, pintar, harus belajar pintar juga. Oke, saya ke Ustazah Nila. Ada perkataan bahwa lebih baik saya berbohong daripada menyakiti. Ada kan perkataannya seperti itu. Lebih baik saya bohong sudah daripada kasih sakit di hati. Bagaimana pandangan Ustazah? Berbohong demi kebaikan kah? Atau bagaimana? Atau kebaikan. Sebenarnya keburukan yang tertunda?
2: Iya, mungkin itu biasanya adalah ada konteks-konteksnya tertentu, begitu ya. Dan dampak dari apa namanya hal yang kita tutupi tadi seperti apa, sejauh mana dalam dampaknya terhadap diri dan pribadi yang apa namanya yang dituju maupun kepada kita, pasti ada ukuran-ukurannya. Ibaratnya semakin tergantung berkaitan dengan apa, seberat apa persoalannya, gitu, memberikan dampak seperti apa hal tersebut. Biasanya hal-hal yang apa namanya yang masih aman untuk di bukan aman ya, maksudnya hal-hal yang sifatnya seperti itu yang memang ketika sementara yang sementara kita simpan ini lebih baik memberikan maslahat begitu daripada kita menyampaikan apa adanya. Apa adanya dalam arti kemudian malah menimbulkan kerisauan, ya, hanya menyimpan terlebih dahulu mungkin nanti akan ditemukan waktu dan cara yang sesuai, begitu ya, mungkin seperti itu menunggu. Nah, biasanya dalam hal-hal seperti itu, meskipun memang ya dalam hal-hal tertentu ada apa namanya istilahnya kulil haqqo walau kana murun, gitu ya, katakanlah yang benar walaupun pahit. Iya, jadi ada ibaratnya ada tempatnya masing-masing begitu, mungkin dalam tergantung persoalan dan dampak yang ditimbulkan tadi.
3: Berarti dicari waktu yang tepat, ya. Mungkin di saat yang tepat, ketika jangan sampai ketika kita menyampaikan terus tiba-tiba orangnya jantungan.
1: Nah, iya, bisa paham.
3: Jadi harus disampaikan ada, secara pelan-pelan.
2: Iya, ya. Ada dampak-dampak tertentu, gitu kan.

0: Terima kasih akan nilai ya. Informasi hoax ini, jika sesuatu yang kita dengar belum tentu ada pembuktiannya, termasuk kita sampaikan dosa juga berkelanjutan jariahnya. Itu otomatis kan kita ini tidak tahu kebenarannya. Kemudian kita main asal saja mengumbar informasi tersebut, sehingga bahkan cuma tidak satu dua orang, apalagi peminat medsosnya begitu banyak, kita main teruskan, lanjutkan aja informasi yang kita terima tanpa mengfilter terlebih dahulu. Di sini kita istilahnya menimbun dosa-dosa jariahnya kita ini, bisa dikatakan seperti itu. Karena sesuatu yang tidak benar, kenapa harus dipublikasikan lagi tanpa mengetahui kebenarannya itu? Kalau menurut saya seperti itu ya.
1: Oke, berarti kalau semakin banyak yang membagikan, orang yang termasuk membagikan,
0: dia juga termasuk jaringan-jaringannya, hoaxnya itu. Dia tidak terlepas, ada sampai beberapa orang itu. Kita menanggung itu.
1: Berarti ibaratnya kayak beli minuman keras, yang kasih doi dapat dosa,
0: yang diantar dapat dosa,
1: yang jual dapat dosa, yang minum dapat dosa, semua dapat dosa habis. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Aduh, kalau berbicara mengenai hoax ini ya Ustazah Nila, apa nih yang harus orang bentengi terhadap orang pe anak-anak agar tidak seperti tadi kata Ustazah Nadira, tidak menyebarkan informasi-informasi hoax, terutama untuk generasi Z ini.
2: Generasi Z ini yang sudah memang dunianya dengan
0: dunia mereka.
2: Iya, memang kalau dengan anak ini memang seperti yang Ustazah Nadira sampaikan tadi, nampaknya kita memang harus membangun hubungan yang tadi harmonis sehingga kita bisa kalau mungkin kita ingin menyampaikan sesuatu kepada anak bisa lebih diterima oleh mereka, tidak melihat orang tua sebagai yang menyerang atau bagaimana begitu.
0: Iya,
2: termasuk dalam hal berkaitan dengan hoax ini, karena bagaimanapun kita juga harus menyampaikan kepada anak-anak Gen Z ini terutama bahwa kita harus selalu ingatkan begitu ya ibaratnya, bahwa memang kita harus berhati-hati begitu terhadap semua yang ada dalam dunia maya ini. Tidak semua yang ada di dunia maya ini benar adanya. Nah, mungkin itu yang harus selalu kita ingatkan kepada anak-anak, anak-anak kita ini. Jadi selain mengingatkan, memang kita harus menyampaikan nilai-nilai tadi, apa akibatnya kira-kira kalau kemudian kita tidak hati-hati. Hoax pertama kan, kalau kita termakan hoax kita sudah yang jadi korbannya, gitu ya. Pertama, jadi kita yang rugi ini, dapat informasi yang tidak benar. Apalagi kemudian kita menyampaikan kepada yang lain dan sebagainya, pasti akan ada dampak yang tidak baik dari informasi yang tidak baik, yang tidak benar tersebut. Jadi selain selalu mengingatkan adanya potensi hoax tersebut, dan memang kita mungkin bisa, kalau saya kepikiran tadi, memang pola relasinya itu dibangun baik sehingga bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan pesan dengan baik, dengan Gen Z,
0: dengan leluasanya,
2: dengan leluasa. Saya itu jadi ingat jadi pengalaman pribadi.
1: Boleh dibagikan.
2: Bukan sih,
1: saja.
2: Tapi ini berkaitan dengan yang tadi di awal, kejujuran itu. Kak Karima, tapi ini pengalaman pribadi saya ya. Ketika saya masih kecil, ini berkaitannya dengan membangun kejujuran tadi itu. Entah mungkin usia 4 tahun atau saya juga masih ada.
0: Masya Allah, ingat
1: ya.
0: Ingatannya Ustaz ini luar biasa, Masya Allah.
1: Pasti peristiwa itu sangat berkesan.
2: Saya itu habis dibelikan kalung oleh orang tua gitu ya. Dan setelah itu kalung itu hilang. Iya, kalung itu hilang. Nah, ibu saya itu mengetahui ketika mau memandikan begitu.
0: Sudah tidak.
2: Iya, jadi kok tidak ada begitu. Terus saya

0: saat itu bilangnya hilang dengan ringannya begitu
1: padahal anak kecil
0: ya, padahal itu kan yang sangat berharga begitu ya kalau ini. Terus ibu saya hanya tanya hilangnya di mana begitu. Lupa apa main intinya saya tidak begitu tidak begitu apa ya melihat itu hal yang berharga juga begitu tidak ada nyeselnya gimana dan bapak saya begitu kemudian bilangnya begini, udah jangan dimarahin lo itu gitu, nanti kalau kamu marahin nanti dia akan gak jujur lagi.
1: Masih
0: padahal yang hilang ini nilainya sangat besar. Jadi apalagi orang tua saya itu sering sering untuk hal-hal seperti itu lebih beliau sampaikan lebih berharga mana anakmu nanti nggak jujur gitu ya ke ibu saya itu begitu daripada kamu kehilangan ini sekian. Jadi memang kemudian dari situ kita memang kemudian nggak ada pikiran untuk berbohong ke bapak begitu jadinya mungkin pentingnya relasi sehingga komunikasi itu
1: komunikasi yang dibangun antara orang tua dan anak
0: ya. Banyak sekali gitu kalau di dalam pengalaman pribadi saya itu hal-hal yang seperti itu dalam dalam menanamkan jujur tadi. Maka ketika ketika seperti itu, ketika orang tua saya itu mau menyampaikan sesuatu gitu, dia beliau itu tidak panjang-panjang, tidak kamu harus begini tidak. Jadi ketika mau menyampaikan nilai-nilai atau sesuatu menyampaikan itu kadang hanya dari sebuah pesan, bukan sindiran ya, tapi hanya itu tuh begini dengan gaya bahasa
2: yang simple,
0: kadang juga tidak langsung kamu jangan begini begitu, tapi dari situ kita bisa memahami oh maksud bapak adalah begini, kita tidak boleh begini, jadi kalau hal-hal yang ini itu kita tidak boleh. Jadi dari sini ini saya mengambil memang sangat penting gitu ya pola relasi orang tua dan anak itu dibangun sedemikian rupa sehingga tidak takut untuk
1: sehingga nilai kejujuran tadi itu bisa
0: dan nilai-nilai untuk mengingatkan hoax tadi juga bisa lebih mudah diterima Gen Z.
2: Baik, pola asuh yang memang sangat jauh berbeda ya antara kita generasi milenial ataupun generasi Y itu sangat berbeda ketika kita harus mengasuh anak-anak Gen Z, Gen Alpha itu sangat berbeda. Tapi bagaimana? Ya ini tadi memulai perilaku jujur itu ketika kita orang tua milenial menghadapi anak-anak, saya pikir rata-rata orang tua milenial saat ini sudah mulai belajar. Sudah mulai menerima ketika anak melakukan kesalahan, dia lebih legowo dibanding dengan orang tua kita para boomers, baby boomers itu. Tapi terkadang di dalam rumah itu ketika ada neneknya yang generasi boomers ya, ketika ada anak yang terlalu ceplas-ceplos ya, ini Ana ini ini melawan orang tua bilang ini terdengar. Tapi sebenarnya bagaimana kita menghadapi masalah itu, di antara kita ingin menjadi orang tua yang seperti sahabat dengan anak, tapi kita juga harus menghadapi orang tua kita yang memang sudah dididik dengan itu sistem penjajahan itu, Ustazah Nadira.
1: Baik, terima kasih. Dari sifat-sifatnya yang istilahnya zaman dulu-dulunya
2: dulu-dulu itu
1: memang sering keluar. Itu sih zaman-zaman mungkin masih terkontaminasi dengan zaman-zaman penjajahan. Masih di diktatornya itu masih ada untuk sebagian istilahnya orang tua-tua nenek-nenek dan tetek-tetek kita itu yang terlebih dahulu ya. Mereka itu mungkin ya pada zamannya mereka nya seperti itu. Dan belum mengenal yang namanya kalau nama ilmu parenting. Kita para orang tua yang istilahnya bisa dikatakan zaman-zaman yang milenial ini, kita bisa memrosing salah satu dari medsosnya mengenai pola asuh anak seperti apa. Kemudian kalau anak ini kita asuh dengan kekerasan, maka akan mereka akan lebih keras juga yang diterima. Seperti sesuatu yang batu, bahkan yang sekeras apapun dia bahkan bisa hancur jika ditetesi dengan air. Iya. Dan bisa dikatakan seperti itu. Dan kita bisa, dan kita untuk yang para orang tua yang bisa dikatakan zaman-zaman milenial bisa memberikan pemahaman atau pendapat kepada yang orang tua-tua kita atau tetek dan nenek, kemudian berikan pandangan kepada mereka, tanggapan yang diberikan itu salah, yang benarnya seperti ini. Anak-anak zaman sekarang ini tidak bisa menerima kalau kitanya memberikan dengan suara atau nada, dengan perintah, bahkan kasar. Mereka tidak akan langsung menerima, diam, oh iya, tidak. Tetapi masih ada, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Ada berbagai macam pertanyaan yang akan diberikan. Nah, di sini yang ilmu parentingnya bagi kita untuk orang-orang tua yang bisa dikatakan yang milenial sekarang, sehingga kita bisa mempelajari lagi ilmu parenting sehingga kita bisa mendidik, mengasuh sesuai perkembangan zaman anaknya.
2: Iya. Iya. Sama halnya dengan pemilihan kata ya. Ketika kita dulu ditanya so belajar ka belum, itu biasa orang tuh juga tanya, "Ngana belum belajar?" Kata belumnya itu ya.
1: Belum yang duluan.
2: Belumnya itu. Iya. Tapi kalau sekarang saya ganti. Kakak gitu, so belajar, jadi su-nya itu. Karena terkadang
0: kreatifnya.
2: Iya, jadi itu kadang-kadang orang tuh kayak Muni belum belajar itu, berpikir kayak Muni terpercaya tuh su belajar. Jadi harus diganti dengan kata kakak su belajar atau adik su belajar. Berarti itu orang berharap bahwa orang su belajar,
1: sudah belajar proses gitu. Belajarnya iya.
2: Iya, jadi pemilihan kata pun kata penting untuk anak-anak generasi Z dan Alpha. Ya.
1: Mereka sangat kritis dalam mendengar kalimat sangat. Yang iya, yang bahkan baru sepenggal yang kita sampaikan. Aduh,
2: jadi panjang.
1: Lumayan ceritanya jadi panjang.
2: Tapi ketika menghadapi situasi seperti itu, Ustazah Nadira, apakah untuk generasi milenial seperti kita yang memang dididik berbeda dengan didikan kita kepada generasi Z, apakah saat itu inner child kita akan terluka?
1: Oke, baik, kembali lagi kepada kepribadi orang tua itu ya. Jangan mementingkan ego. Kita ini mendidik anak, kita mengharapkan anak-anak kita ini kedepannya menjadi anak-anak soleh-soleha yang bisa akan membantu kita insyaallah di akhirat nanti. Iya. Di sini yang kita tanamkan, walaupun yang diterimanya itu kasar, jangan kita memaksakan sesuai kehendak kita. Tidak bisa, karena perkembangan zaman ini dia berbeda dengan dulunya. Kita tidak bisa diktator kepada anak, kita tidak memaksa kehendak kita kepada mereka untuk mereka harus mematuhi sesuai apa yang kita inginkan. Ya, tidak bisa. Kalau sehingga kalau kita masih menanamkan sifat itu, otomatis anak itu akan dia perlahan-lahan akan jauh tidak merangkul kita lagi, tidak leluasa lagi berbicara dengan kita. Di sini peran, saya rasa peran orang tua untuk kita di sini, kalau kita mendidiknya seperti itu, kita pertahankan circle-nya kita seperti itu, kita rugi, sangat merugi yang kita terima. Dikembalikan lagi kepada anak-anak itu, harusnya kita berbicara mereka dengan bahasa yang walaupun dialek kita memang kasar, iya, tetapi harus dipahami, iya, dan harus diberikan penjelasan yang kepada sehingga mereka bisa mengerti sesuai pemahaman mereka.
2: Iya,
1: jangan kita paksakan terus sesuai kehendak kita, belum tentu mereka menerima. Contohnya seperti ya pengalaman ya, lagi.
2: Kita berbagi pengalaman ini, ya. Ibu-ibu kalau berkumpul seperti itu.
1: Contohnya ya, anak-anak saya yang memang sudah selesai kuliahnya, saya mengatakan, "Kakak, kenapa jangan begini? Kenapa begitu?" Dia tidak langsung menerima. Dia langsung berbicara, bahkan dia berdiri meninggalkan saya. Nah, di sini yang saya kembalikan sifat orang tua itu, jangan langsung egonya menjas. Langsung berbicara yang ini. Kembali lagi kepada kita, bermusahabalah sudah. Kenapa Allah memberikan ujian ini kepada kita? Iya. Diberikan ujian pasti kita mampu. Allah yakin kita mampu untuk menerima ujian, bisa menyelesaikan ujian ini. Jadi bahkan sehingga saya mendapatkan perilaku yang kurang menyenangkan yang diberikan oleh anak saya terhadap saya. Istighfar aja yang saya lakukan. Saya kembalikan musahabah kepada diri saya. Kenapa saya mendapat perlakuan seperti ini? Tetapi saya membangunkan lagi pikiran positif-positif. Allah Maha Baik, sehingga saya diberikan ujian seperti ini, harus apa yang harus saya koreksi? Pola komunikasi jangan seperti ini kepada anak. Iya, seperti itu. Iya kan Ila ya.
2: Seperti sekali saja ya. Terkadang orang tua tuh sering mengeluh ya dengan sikap anak zaman sekarang. Padahal tidak mereka sadari anak-anak yang cerminan ada saat ini adalah hasil dari didikan mereka.
0: Betul.
2: Sifat kita saat ini adalah hasil dari didikan mereka, dan saya sangat setuju tadi Ustazah mengatakan bahwa anak bisa menyelamatkan kita di akhirat, investasi akhirat ya. Karena tidak sedikit orang tua yang beranggapan bahwa anak adalah investasi masa tua. Oke, balik lagi kita ke topik meneladani Sang Al-Amin, menumbuhkan generasi di tengah era digital. Saya kembali ke Ustazah Nila ya. Sekarang apapun bisa kita lihat di media sosial, di pemberitaan online dan lain sebagainya. Kalau berbicara mengenai Al-Amin, mungkin saat ini Rasulullah memang sudah tidak ada. Kita diharapkan bisa setidaknya ya memiliki pemimpin-pemimpin yang Al-Amin. Tapi bagaimana ketika itu kata orang pemilu dan pilkab itu sama, mirip-mirip pilkab, kalau lupa jadi, kalau pemilu, kalau jadi lupa. Nah, bagaimana kita bisa memiliki sikap yang jujur sementara pemimpin-pemimpin kita yang sudah kita lihat di medsos, bagaimana janji-janji mereka, na'udzubillah, ya banyak sekali janji-janji, tapi ketika jadi lupa. Di mana sifat Al-Amin itu? Bagaimana kita bisa mendapatkan contoh yang baik kalau pemimpin-pemimpin kita saja sudah seperti itu?
0: Betul sekali.
2: Speechless ya.
1: Memang pertanyaan luar biasa. Ini yang bisa dikatakan antara harus di tengah-tengah. Antara jujur dan tidak jujur harus disampaikan. Sampaikan sesuatu yang walaupun itu pahit.
2: Iya, walaupun itu pahit gitu ya, awas saja ya.
0: Betul sekali, berarti di sini problemnya adalah ketiadaan contoh gitu ya, ketiadaan keteladanan dari pemimpin-pemimpin kita. Iya, ini jadi memang akhirnya akan menjadi masalah begitu ya. Karena bagaimana seharusnya seorang pemimpin sudah dicontohkan oleh Rasulullah tadi. Beliau contoh ya, contoh sebagai apapun manusia, ibaratnya begitulah. Contoh beliau sebagai ayah, sebagai suami, sebagai pemimpin terutama. Bagaimana sikap-sikap, bagaimana sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin itu telah ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat Islam pada saat itu ketika dalam kepemimpinan Rasulullah ibaratnya menjadi umat Islam yang sebagaimana kita lihat begitu keadilan gitu ya, keadilan dan sebagainya. Iya, bagaimana Rasul kemudian mampu membuat ya kota baru gitu ya, yang kota yang demokratis yang semua orang terlindungi haknya ketika menyelesaikan sesuatu masalah, iya. Ia menyelesaikan masalah itu dengan prinsip keadilan, kejujuran. Nah, memang kemudian masalahnya adalah ketika hal-hal tadi tidak ada pada diri pemimpin. Nah, memang kemudian yang menjadi korban adalah yang dipimpin. Iya. Jadi tidak bisa melihat kepada pemimpinnya sebagai contoh. Ya akhirnya mungkin apakah seperti kehidupan yang kita
2: akan diserang dari segala penjuru
0: lihat sekarang
2: seperti
0: ini. Iya, artinya akhirnya masyarakat kan jadi semacam kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin, dan akhirnya beragam persoalan akhirnya muncul dari situ. Sudah kayak semacam menjadi pola begitu ya, ketika kampanye begini-begini, namun nanti ketika sudah menjadi pemimpin tadi
3: lupa ingatan.
0: Nah, ini memang dampaknya akhirnya ya seperti ini ya, maksudnya seperti yang dilihat dalam kehidupan, banyak diserang, kalau Kak Rima sampaikan, banyak diserang dari mana-mana ya, karena sebenarnya bukan menyerang ya, hanya ibaratnya menanyakan mana yang kemarin disampaikan.
1: Ditagi janji-janji.
0: Iya. Jadi memang krisisnya akhirnya kemudian bisa menimbulkan beragam krisis, krisis kepercayaan, krisis di masyarakat sendiri yang dipimpin. Akhirnya semacam, ya beginilah contohnya, kalau kemudian pemimpinnya tidak memiliki karakter-karakter sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah.
2: Jadi ya itu teladan yang paling baik adalah Rasulullah SAW. Ya mungkin kita jangan terlalu berekspektasi yang tinggi ya terhadap pemimpin-pemimpin kita, karena mereka juga adalah orang biasa yang mungkin salah. Tapi satu hal Ustazah Nadira, selama ini saya tuh selalu kepikiran ya, ketika kita memilih pemimpin yang tidak amanah, yang tidak al-amin ya, apakah kita juga akan menanggung dosanya Ustazah?
1: Oke. Ketika kita memilih pemimpin yang kurang al-aminnya, kita bisa memikul, kita bisa kena dampak dari dosanya juga itu. Kalau menurut saya,
2: semoga tidak.
1: Tidak, karena kepercayaan yang kita berikan kepada pemimpin, kalau ia tidak amanah, ia yang menanggung memikul dosanya tersendiri. Kita tidak terlepas lagi untuk memikulnya itu tersebut, karena kita sebagai yang istilahnya yang harus dirangkul oleh yang pemimpin itu, dia bertanggung jawab kepada kita dari aspirasi yang telah kita, karena kepercayaan yang kita berikan kepada ia, sehingga ia bisa berhasil mencapai puncak kesuksesan. Kalau dia tidak mengamalkan, atau dia seorang muslim sehingga dia tidak mengamalkan dari suri teladannya dari Nabi Muhammad, sangatlah merugilah dia. Iya. Hukum tabur tuai itu pasti ada, selalu saja ada. Iya. Jadi diharapkan sebisanya mungkin kita harus amanah lah. Sebisanya mungkin kita untuk amanah dalam segala hal, berusaha walaupun kita tidak terlepas dari manusia biasa yang ada salah dan hilafnya, tapi jangan terlena dari kata manusia biasa itu, sehingga salah dan hilaf sering berulang-ulang seperti itu.
2: Berarti itu tidak mau belajar.
1: Iya, tidak mau belajar ya, untuk perubahan yang lebih baik ke depannya. Mau saja dengan zona nyamannya seperti itu, pemikirannya seperti
2: padahal,
1: itu.
2: Padahal belum tentu nih zona nyaman tuh betul.
1: Benar, iya. Dan dosanya ya milik ia sendiri, bukan kita lagi.
2: Iya, karena mungkin saat itu kita percaya.
1: Iya.
2: Ya, percaya dengan penyampaiannya. Iya. Ya. Jadi ya bukan karena sesuatu dan lain hal ya, tapi karena percaya udah kita pilih. Tapi ternyata kalau sudah terjadi seperti itu, dosa di luar, ditanggung masing-masing ya.
1: Ya. Di tengah perjalanan ada membelok ke kiri, ya sudah itu yang ia pikul.
2: Sudah, torang lurus-lurus sudah.
1: Iya.
2: Baik, terus sudah berada di penghujung acara, tak terasa ibu-ibu kalau baku dapa ini bicara satu jam tuh kayaknya memang tidak cukup.
1: Tak terasa satu jam.
2: Semua satu jam torang berkebersamaan malam ini di program Basalam. Tapi sebelumnya mungkin closing statementnya saya persilakan Ustazah Nila.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan meneladani Rasulullah SAW, menumbuhkan generasi di era digital ini, rasanya begitu ya, rasanya memang dalam diri Rasulullah ini sudah sangat tercakup teladan baik, teladan yang sangat bisa kita aplikasikan dalam kehidupan era digital ini. Kejujuran ya, kejujuran, terutama kejujuran dalam bermedia, kemudian klarifikasi, tabayun ya, kemudian menghindari kebohongan, baik melakukan maupun menyebarkan kebohongan, juga menggunakan media dengan atau untuk kebaikan demi kemaslahatan. Intinya banyak sekali ya yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan di era digital ini. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statementnya Ustazah Nadira, silakan. Ya,
1: baik, terima kasih. Dari tema kita tadi, Al-Amin, diharapkan untuk bayi yang baik, yang generasi yang milenial maupun geng alfa maupun geng Z-nya itu sudah zaman era di mana semuanya memang dapat kita lihat. Harus kita sepandai-pandai dalam memilih dan memilah apa yang harus kita terima, kita filterisasi dulu. Dan paling penting lagi, tanamkan di dalam diri kita semua nilai-nilai kejujuran itu. Belajarnya memang harus dari dalam diri, ditanamkan dari niat, sehingga bisa teraplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagaimana kita menginginkan contoh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, kita harus sering mengkaji kisah-kisah Rasulullah, sehingga kita bisa mengambil hikmah-hikmah dalam dijalankan kehidupan sehari-hari kita. Iya. Baik, terima kasih.
2: Baik ya, mengambil teladan dari sikap Rasulullah ya. Jadi sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, insya Allah ya, harus wajib di rumah tuh harus ada sirah nabawiyah.
1: Iya,
2: jadi iya, jadi kita bisa belajar mengenal Rasulullah ya. Ada juga yang versi anak, tapi bukan versi jualan anak. Ya kita versi anak juga ada ya.
1: Versi anak juga ada.
2: Iya.
1: Dia selanjutnya di TikTok itu.
2: Iya. Saya udah beli untuk anak saya.
1: Masya Allah.
2: Biar lebih mengenal lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Ustazah Nadira, ya, Ustazah Nila. So, baca cerita bersama Torang malam ini di Pro 4, insya Allah bisa menambah hasanah Islamiyah Torang sama-sama. Dan amin, juga bisa bernilai ibadah.
1: Amin. Ya Rabbal
2: Alamin. Saya Rima Amurang, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Syukur dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: ritual Kulano Uci Sabea atau Sultan turun sholat dari keraton ke Masjid Sultan untuk melaksanakan sholat Jumat, malam kunut, dan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan dan sholat Idul Fitri serta sholat Idul Adha. Ketika Sultan turun sholat di hari Jumat, tidak dilengkapi dengan alat musik atau kabasarang, yang artinya tidak dilengkapi dengan totu buang, kulintang. Nanti pada saat turun sholat di malam kunut, malam Lailatul Qadar, Idul Fitri, dan sholat Idul Adha, baru menggunakan totu buang, kulintang. Kemudian Sultan ditandu atau disebut dengan doi oleh masyarakat sebagai sebuah kehormatan rakyat kepada pemimpinnya dan dikawal dengan perangkat-perangkat adat baik Bobato 18 atau lembaga legislatif dan Bobato Dunia atau lembaga eksekutif.
1: Pengertian Uci Sabea artinya turun sholat, turun sholat. Turun sholat ini yang dimaksudkan adalah Sultan turun sholat dari keraton turun sholat di masjid. Sultan turun sholat di masjid itu turun salat Jumat, turun salat malam kunut di bulan suci Ramadan, turun salat malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, turun salat Idul Fitri, dan turun salat Idul Adha. Nah, itu Sultan turun salat. Sultan turun salat di hari Jumat itu tidak dengan kabasarang. Kabasarang artinya dengan kebesarannya. Kebesaran itu dilengkapi dengan toto buang, kulintang, toto buang, ya. Itu tidak, itu Sultan turun biasa-biasa saja dengan mobil. Tapi turun salat di malam kunut, malam Lailatul Qadar, Idul Fitri dan Idul Adha itu menggunakan toto buang, menggunakan kulintang. Orang bilang kebesarannya kulintang. Kemudian beliau ditandu, dan ditandu disebut dengan doi. Doi itu pikul, ditandu. Beliau tidak naik kendaraan, beliau ditanduk oleh warga masyarakat sebagai sebuah kehormatan rakyat kepada pimpinannya, maka beliau ditanduk. Beliau turun itu untuk melaksanakan sholat yang tadi saya katakan tadi, sholat malam kunut, Lailatul Qadar, Idul Fitri dan Idul Adha dengan kebesaran sebagai seorang raja turun sholat di Masjid Sultan yang didampingi dengan perangkat-perangkat adat baik Bobato, Bobato 18, Nyogi Musik Tukangi Bobato 18, kemudian Bobato Dunia, Komis Ngaruha.
0: Menjelang subuh, para Bobato Akhirat atau Dewan Keagamaan Kesultanan yang dikepalai oleh seorang kadi atau sering disapa Jo Kalem beserta perangkatnya yang terdiri dari 5 orang imam utama di Masjid Kesultanan menyuarakan gema takbir sambil naik ke tangga keraton untuk menghadap Sultan seraya melaporkan bahwa segala kesiapan untuk pelaksanaan sholat id sudah dipersiapkan secara matang, tinggal menunggu kehadiran Sri Sultan. Sementara para petugas yang lain dan masyarakat yang sudah sejak lama menanti di pelataran halaman keraton menghadap ke balkon istana agar bisa bersama rombongan Sultan menuju ke masjid. Setelah melapor, mereka diberikan satu buah tongkat yang dipakai oleh khatib pada saat naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbahnya dan sebuah nampan yang ditutupi kain putih berisi naskah khutbah yang akan disampaikan di mimbar masjid serta 3 buah payung kebesaran kesultanan. Setelah menerima perangkat tersebut, Sultan kemudian memerintahkan mereka untuk mendahului dan menunggu di tangga. Sedangkan tongkat dan nampan yang ditutupi kain putih langsung oleh petugas dibawa ke masjid terlebih dahulu. Seketika mulai terdengar suara dentingan gamelan dan gong memecah suasana hening masyarakat yang sejak dari tadi penuh hikmat mengikuti prosesi Uci Sabea. Gamelan yang dipakai hingga saat ini adalah satu-satunya peninggalan dari Sultan Jainal Abidin Shah. Setelah rombongan Sultan tiba di masjid, barulah dilaksanakan sholat berjamaah dengan masyarakat dan balakusu sekano-kano.
1: Di masjid sudah ada Bobato Akhirat. Jadi ketika Jo'ou tadi Uci Sabea, Jo'ou tadi Sultan turun sholat, itu semua perangkat adat ini dan seluruh warga masyarakat yang disebut dengan bala, itu mereka semua turun sholat bersama-sama dengan Sultan di masjid. Sebuah penghormatan kepada Sultan sebagai seorang raja, sebagai seorang khalifah, ya, sebagai seorang pemimpin, dan sebuah kebersamaan yang dibangun oleh kesultanan ini dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT di Masjid Sultan Ternate yang lengkap raja atau sultan, dan dia punya perangkat adatnya, pemangku-pemangku adatnya, dan rakyatnya salat bersama-sama di Masjid Sultan Ternate. Itulah yang disebut dengan ritual Jo'ou Uci Sabia, Sultan Turun Salat. Uci Sabia ini itu nanti pada tahun 1500 dengan Sultan Zainal Abidin, beliau sebarluaskan tentang syariat Islam ini, baru orang mulai mengenal salatnya langsung ke masjid yang dibangun di Benteng Gamlamo pada abad ke-15. Itu Sigilamo sudah dibangun, dan Uci Sabia ini itu mulai dipraktekan oleh Sultan Zainal Abidin sudah abad ke-15, bila sudah lakukan Sultan Turun Salat itu sampai dengan hari ini.
0: Ritual Kolano Uci Sabea atau Sultan Turun Salat masih tetap dilaksanakan sampai saat ini di Kota Ternate. Dari Bumi Moloko Kieraha, saya Rima Amurang menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

Masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kie Rahaya menemani suasana santai sahabat budaya. Orang masih temani dengan persembahan lagu-lagu hiburan sampai nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: dalam memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Mulukiraha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari pad kesultanan di Maluku Kiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Kiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Santai deng lagu Pro 4 FM.

lagu santai dengan lagu edisi Kamis 3 September 2026. Malam ini bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Ko Dani dan teman-teman di pemancar kayu merah Ternate. Rima tunggu atensi sahabat budaya di 0921 312 6518, bisa juga di 0821 95 2 95 26 6695, juga WA di 0853 9853 3951 untuk sahabat budaya yang ingin bergabung ya, ingin request lagu, juga ingin kirim-kirim salam, boleh bergabung bersama torang di malam hari ini ya, untuk request lagu juga kirim-kirim salam.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Ada orang PKK Alam Julkarnain, Cinta Terasampe di mana sayang? Oke, lagu ini spesial untuk sahabat budaya yang sementara ini ya lagi patah hati ke apa Semoga lagu ini bisa mewakili perasaan gue di malam ini. Oke, yang sama gabung Rima langsung terima. Halo, Sagu.
1: Selamat malam, assalamualaikum Sagu.
0: Malam. Abang Atus apa kabar?
1: Sehat, Mbak Rima.
0: Oke, ini kayak mengantuk kah?
1: Iya, mengantuk baru tidur tempo kok. Dia jam kok ada masuk di Sagu.
0: Oh, begitu Asal jam makan Sagu tengah malam saja. Masuk di Sagu lagi. Boleh.
1: Ada Sagu Ambon tapi
0: nanti di tempat di rumah. Tong kira Sagu Kayoa padahal Sagu Ambon nih.
1: Ya, Sagu Ambon.
0: Tapi orang bilang kata tapi orang bilang Sagu Kayoa tuh enak. Iyo toh. Abang Atus mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu ini lagu Kamarula sudah. Siapa tuh Kamarula tuh?
0: Siapa Kamarula?
1: Siapa tuh? Lupa oleh perempuan tuh. Jadi pejuru Tanjung Bongo tuh lagu Galera.
0: Tanjung Bongo.
1: Iya.
0: Oh, Soraya Kamarula.
1: Oh, Soraya. Ini Soraya Kamarula.
0: Jo, Gema. Salam-salam.
1: Salam-salam, salam buat Mbak Rima. Selamat bertugas, harapan sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Terus, buat rekan-rekan Abang Atus yang ada di sini. Ada Bu Moko yang baru turun dari Transgoal kemarin.
0: Yeah.
1: Malam ini biar malam di Abang Atus, jadi salam buat Bu Moko juga. Salam buat Tunggu Mama Indah di Akiga Alika di Kulawa nih. Terus buat Yasi, Mama Ulfa. Terus Mama Iba, Pak Haji Halim. Di Barima itu Pak Haji Halim masih ada?
0: Masih ada. Insya Allah nampak berpanjang terus .
1: Barang nomor HP sutera ada kontongnya, saya bisa bertelepon tuh Suganti
0: nomor ke apa?
1: Iya, saya buat Bapak Haji sama Mama Ibu lari menyeberang ke Tidore. Ada Tompe Poai, Kerubuti, Bung Leo, Bung Din, Bung Ipin. Baronda Balumpa jauh ke atas ke Pulau Sumatera. Ada Andi Batam, Andi di Jambi, lari ke sana di Sulawesi Utara, Nona Fika, Ibu El, Sulawesi Tengah, ada Ibu siapa nih Sulawesi Tengah, itu yang jaga masih belum operatus tuh,
0: Ibu Farida.
1: Iya, Ibu Farida, Bunda, Ibu Natalia, terus dibacan juga, dibacan, dikasih Abu. Salam buat keponakanku juga yang sementara tugas PAM di Sufifi, di Weda. Satuan Brimobung Eli, terus keponakan di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Sukamara, ada Esli di Sabandar Sukamara, ada Prodia juga. Buat keponakan-keponakan semua yang sukses, yang sudah bertugas di daerah orang. Kalau sampai di daerah orang harus kita ikuti kebudayaan mereka. Harapan sehat selalu dan mudah-mudahan Desember bisa ketemu sama Dompi Abang yang selalu rindukan ini. Oke, lagu Tanjung Bongo spesial buat bersaudara yang ada di Kota Pembelo dan Galela, khususnya Desa Soto Baru. Dan salam buat Bung Roni juga. Bung Roni itu tipe satu dari Soto Baru jadi. Oke. Terima kasih.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Atus ya. Satu lagi penelpon toren terima. Halo, Sagu.
2: Halo, Sagu. Santai deng lagu.
0: Mancia tidore.
2: Rina.
0: Jo.
2: Ini baru pulang tahlilan malam Jumat.
0: Baru pulang tahlilan di mana?
2: Biasa malam Jumat.
0: Oh, jadi biasa malam Jumat ada tahlilan nih?
2: Iya, ada pengajian malam Jumat gitu. Hmm,
0: berarti dia pakai sang ada toh?
2: Iya. Soalnya pakai koko.
0: Tong tanya saja ya pakai sang ya.
2: Iya.
0: Kok Ai mau denger lagu apa kok Ai?
2: Dugang Menatir Minyak, lagu Tidore.
0: Lagu Tidore apa? DP judul?
2: Dugang Menatir Minyak.
0: Dugang Menatir Minyak. Amare?
2: Iya.
0: Ke Trio Ambisi?
2: Sama saja.
0: Sama saja. Oke, siap. Berarti ambil Amar sudah ya? Salam-salam kok Ai, silakan.
2: Sama salam hormat buat Rima, bareng operator juga rapat sehat selalu.
0: Terima kasih, amin.
2: Terus ada Bang Atus yang berlewat tadi, salam sehat juga. Ada Bung Tahir, Oh Mafia juga. Terus ada yang di Tidore, ada Buce, Ipin juga, Bung Din, harapan sehat. Ma Indah, Pak Yasin juga, Barima Ubang. Ada Bung Otis, Aka juga, Mini, harapan sehat semuanya. Dan Kak Junaidi, yeah. Bunda Es, Nona Fika juga, Bunda Natalia, ada Ibu Perida, Purnamasari juga, ada Adi Batam, Bang Rahim di Kutai juga, harapan sehat. Ayu juga di Musuhi, harapan sehat semuanya. Dan selamat tidur. Oke. Terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Ai di Tidore. Satu lagi Toran Terima. Halo Sagu.
3: Santai dengan lagu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habar kasane mancia bacan.
3: Alhamdulillah. Kurang fit.
0: Kurang fit do kasasi kurang fit.
3: Mungkin karena cuaca.
0: Cuaca
3: Iya.
0: Sisa lah cuaca tuh terus. Masya Allah. Asal terima batu
3: Iya.
0: Asal terima batu. Asal ngone sengone batu Ko Andi, sigi sa lagu ko Andi.
3: Lalu pun ini mau judulnya Cucu-cucu Bonang Lenggarum.
0: Dokasa?
3: Cucu-cucu Bonang Lenggarum. Cucu-cucu Bonang Lenggarum.
0: Titi? Oh tusuk?
3: Cucu-cucu Bonang.
0: Cucu?
3: Cucu Bonang dan Lenggarum.
0: Cucu Banang. Oh Fahrin. Fahrin Nadue toh?
3: Iya.
0: Ma judul ge Cucu Banang bato Wajarum Adi si.
3: Oh
0: heran.
3: Wajarum ada dua tuh.
0: Cucu Banang bato ma judul. Mun sadu Cucu Banang si jarum si. Kaya fotike jarum kasane gamam dukane. Mancia fodi jarum ge dahe ua. Mencewa aja pamali wah boboso. Salam Jo.
3: Salam pertama sudah pencet selalu.
0: Insyaallah amin.
3: Operator buat ucapan sama. Salam buat Ko Ai juga pencet selalu. Salam buat Ko Buce pencet selalu. Ko Buce nggak boleh lupa dong.
0: Ko Buce itu apa ya?
3: Salam buat Ipin juga harapan sehat selalu. Ipin, gabung Ipin. Salam buat Kodin juga harapan sehat selalu. Salam buat Yasin, dulu harapan sehat selalu. Salam buat Otis juga harapan sehat selalu. Salam buat Bung Atis juga harapan sehat selalu. Salam buat Dijaru, Dijali. Hoturi Mulanggi.
0: Hoturaim, Kua.
3: Hoturi Osmati, Ngobasin, Osmati, Kua.
0: Heran.
3: Kolonora
0: ge saki wa. Kolonora ge saki.
3: Saki wa.
0: Ge jujaru kulaba wo saraim ne. Carlota ko Andi . Mina waje. Pajaru wa. Mina yang waje.
3: Oh Carlota, Carlito, what's going on?
0: Lanjut.
3: Salam buat Pak Junaidi, harapan saya selalu.
0: Lanjut, wah.
3: Lanjut. Lalu saya menikah secara berhenti.
0: Wah, maksudnya lanjut salam, Gewa. Wih, terheran.
3: Untuk semuanya tanpa terkecuali.
0: Jo.
3: Udofu-dofu sila.
0: Syukur dofu-dofu, Jo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jo Suba. Terima kasih, Ko Andi. Yang mau bergabung, tunggu dulu ke apa ya. Soalnya tiga lagu ini. Nanti selepas tiga lagu ini baru insya Allah. Torang masih balik lagi di program Sagu Santai Deng Lagu.

Indonesia memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecak dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakal Lele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

0: 95,1 FM Sahabat Budaya masih di Sagu. Rima buka line telepon lagi untuk Sahabat Budaya yang ingin bergabung di 0921-3126518 juga 0821-9526-6695, boleh juga WA di 0853-9853-3951 ya. Rima baca dulu pesan singkat di WhatsApp ya. Ini ada Ko Uci Juma di Gue Maadu Jailolo. Sagu santai dengan lagu, request lagunya Deloitte ya, Gadis Impianku. Ada kata rada ini, Gadis Impian, nanti Rima cari ya. Gadis Impian punya Deloitte. Gadis Impianku Deloitte ya. Oke. Ini lagu ini untuk seluruh kru Pro 4 yang bertugas malam ini. Lulu dan Shiva di Gue Maadu Jailolo yang lagi monitor Pro 4, Mafiat Kamadina, Ipin Krinaldi, Bang Nasrun, Bang Taher, Bang Andi, Juryadi Togafo Ternate, Lisa dan teman-teman yang lagi monitor Pro 4 di Kolon Cucu Ternate, serta semua pendengar yang lagi stay saat ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Karima, selamat bertugas, syukur dofu-dofu. Syukur dofu-dofu juga buat Ko Uci Juma di Gue Maadu. Selamat malam orang Gue Maadu. Ini pulang kampung ke apa nih ya? Oke, kita coba terima lagi yang bergabung di Toran P Telepon WA. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sampai tuan terbaku dapat baku dapat?
1: Di ziarah.
0: Oh.
1: Ada cuman apa Karima mah ya, apa kalau PHP kita kepenakan pegang toh. Jadi kalau ipin pi kabom bawa radio yang RRI kasih toh. Jadi di rumah kabom terada apa pro ampa. Cuma dengar di pos satu saja.
0: Jadi terada apa pro ampa
1: Iya, dari RRI yang kasih dari apa radio yang RRI kasih yang tahun lalu tuh.
0: Iya.
1: Cuma Ipin nggak, iya itu lagi. Jadi ini di rumah pakai HP, apa apa di komputer ini. Tumben Karima yang baik hati mendingan.
0: kurang. Cuma baik hati tidak sombong, rajin menabung, hemat pangkal kaya.
1: Oh, kurang rajin menabung, setia juga.
0: Kasih ikos juga.
1: Lagu
0: Ipin mau dengar lagu apa? Ya.
1: Selamat terakhirnya pro apa ya, lagu apa malam-malam ini?
0: Lagu apa?
1: Pokoknya lagu Gadis Malaysia juga.
0: Apa?
1: Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia yang menyanyi.
1: Iya, bukan Gadis yang Kidale.
0: Ya, Boy Sandi. Boy Sandi ya, oke. Okay. Iya. Salam-salamnya silahkan.
1: Ya, Karima sehat toh?
0: Sehat, jujaru kelaba wajib puan.
1: Jujaru.
0: Jari kelaba kohe batuk.
1: Aja jari kelaba aja. Cepat lah. Ijab kabul lah. Pada apa undangan bro.
0: Ijab kabul sebenarnya.
1: Orang situ kesana kata.
0: Jujaru kelaba aja. Cari jodoh sama Malaysia. Sampai di Malaysia.
1: Insya Allah. Siapa tahu cari di Malaysia, siapa tahu dapat Ternate. Orang.
0: Hai. Jauh-jauh pulang Ternate. Aduh.
1: Oke. Buat Kakak Rima paling cantik, paling baik hati, insya tidak Allah, sombong, amin. Rajin menabung.
0: Amin, ya.
1: Buat sampah di tempatnya, amin. Buat buat grup 4 orang akhirnya kamu nggak bolong, ongi awet.
0: Golokwa?
1: Orang Ake Gale sudah gabung kan belum pun dia WA itu.
0: Gabung sama WA batu.
1: Oh, untuk kaki? Oke, buang orang Ake Gale. Orang Alvarez bilang nona manis, kalau boleh gabung.
0: Nona manis. Manis follow IG.
1: Manis follow IG, ampun. Bikin gak hingoni na, gati ke, gati be ke. Jatung tapuk lo orang bilang.
0: Manis follow si Bifi Reno ke?
1: Hai, oke Mama Indah, bercanda saja. Senyum terus Mama Indah, biar awet muda kayak Karima.
0: Iya.
1: Kalau Karima kan awet muda tuh senyum terus. Alhamdulillah. Hai, oke deh buat Bung Otis, Pak RT, Bung Taher, Bung Atus, Andi Batam, Andi Flores, buat siapa lagi? Aduh, sulang aja itu lupa ingat. Kama Fiat, buat di sebelah rumah ini anak-anak black metal lagi santai. Buat anak Kopeter Master juga paling ganteng-ganteng. Oke, buat teman-teman jangan lupa malam minggu ya. Tunggu agenda di Mareku, di Kampung Bobo, Job apa satu?
0: Memang nih.
1: Jadi terserah Ipin lah, pilih mau di Bobo kan, mau di Mareku kan.
0: Asal jauh Malaysia.
1: Oke, anjang Malaysia tak jauh. Oke Karima, eh lupa tunggu dari ya siapa sana? Natalia, Bu Fadida. Itu jangan lupa barang Ipin nggak dengar dong ya salam Ipin tuh jadi.
0: Oh siap.
1: Oke buat data sampai cerita aja.
0: Yo.
1: Lagu ada tuh?
0: Ada.
1: Lagu spesial buat orang akhir kali saja semoga terhibur.
0: Oke.
1: Oke Karima, makasih. Tapi ya syukur dofu.
0: Syukur dofu dofu. Terima kasih Pin Krinaldi di Tidore Jalan Black Metal eh. Oke, terang simak dulu satu persembahan ya karena terang sudah berada di penghujung acara. Jadi mohon maaf yang mau bergabung ini setelah boleh ke apa ya? Terang dengar dulu sudah Sam Deloitte dengan Gadis Impianku. Lagu ini spesial untuk sahabat budaya yang sementara ini ada mendengar empat orang.

Sahabat Budaya Torang Pegang Bersamaan di Sagu Santai Deng Lagu edisi Kamis 3 September 2026 harus segera dimengakhiri. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

mendengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Kamis 3 September 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar, juga sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Empat Ternate Suara Budaya Kiraha, kembali mengudara melalui FM 95,1, aplikasi RRI Digital dan rri.go.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Santara.

0: dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun 2 Ternate 95,1 FM Perempat Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum dan selamat pagi Subajo sahabat budaya. Terang baku dapa lagi di Kiraha Pagi di edisi siar hari Jumat tanggal 4 September 2020 bersama Toh Ramalan. Petambang sahabat budaya di Kiraha Pagi hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program torang hadirkan diawali hikmah pagi sahabat budaya. Bagaimana ngoni pe kabar pagi ini? Harapan torang semoga sahabat budaya pe kabar sehat walafiat dan juga selalu bahagia bersama orang terkasih ya. Baik, untuk umat muslimin, umat muslimat, torang informasikan kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5 lebih 11 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate jatuh pada pukul 5 lebih 11 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, selanjutnya torang hadirkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ismail An-Nuri dengan surah Al-Mulk dimulai dari ayat 1 hingga seterusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, ya sahabat budaya. Selanjutnya, orang ikuti kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kira.
1: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hirup pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera kehidupan.

hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Roampa Ternate Suara Budaya Kiraha masih bersama Ato Horamalan ditemani rekan tim TMB selaku operator studio Ririn Sahabat Budaya. Batamangoni di Kiraha pagi dan tentunya torang hadirkan hikmah pagi saat ini deretan lagu-lagu kasidah. Torang hadirkan jelang nanti torang ikuti ya, ataupun juga torang masuk pada segmen obrolan hikmah pagi bersama Ustazah Radia M. Al-Hadar, Sahabat Budaya. Baik, untuk umat muslimin dan umat muslimat, torang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat subuh ya. Insya Allah mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Sahabat Budaya, jelang nanti torang hadirkan obrolan hikmah pagi. Lagu-lagu kasidah masih torang putarkan ya untuk menemani Sahabat Budaya pada kesempatan pagi ini, sambil santai-santai ataupun juga yang so sibuk-sibuk ya, so menjalankan rutinitas pada pagi hari ini. Semoga Ngoni tetap semangat dan juga semoga terhibur ya bersama Pro Ampa Ternate.

Apa sudah ya untuk obrolan hikmah pagi pada edisi kali ini belum bisa torang hadirkan. Insya Allah di edisi berikutnya torang hadirkan dengan tema yang menarik bersama Ustazah Radia Mahal Al-Hadar ya. Waktu so menunjukkan pukul 5:55, torang akhiri program hikmah pagi untuk edisi siar hari Jumat tanggal 4 September 2026. Terima kasih syukur dafu-dafu untuk koni yang so badengar program Paternate. Program berikutnya torang hadirkan ada Sapa Kiye Raha ya, hadir pada pukul 6 hingga 8 waktu Indonesia Timur, diawali penyampaian warta berita pagi. Untuk itu sahabat budaya, pastikan tetap bersama torang di Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiye Raha.

0: Jaya Kiraha.
1: 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Pemerintah Kota Ternate menerima piagam penghargaan dari Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara atas kerjasama dalam pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mengatakan sikap mendukung pemeriksaan BPKRI perwakilan Maluku Utara terhadap pengelolaan bantuan operasional pendidikan dasar. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya Titi.

0: Berita pertama. Saudara, pemerintah Kota Ternate menerima piagam penghargaan dari Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara atas kerjasama dalam pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2026. Berikut laporan reporter Sofian Togubu.
1: Kota Ternate mendapat penghargaan mengenai revitalisasi bahasa.
2: Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara memberikan piagam penghargaan kepada pemerintah Kota Ternate atas kerjasama dalam pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian selebrasi Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Benteng Oranye Kota Ternate. Selain pemerintah Kota Ternate yang menerima penghargaan, apresiasi serupa juga diberikan kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan serta sejumlah pemerintah daerah lainnya di Maluku Utara. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi seluruh pihak untuk terus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa serta budaya daerah.
1: Ya, ini sangat penting bahwa ini agar supaya memotivasi kita semua agar terus melestarikan budaya termasuk bahasa. Kota Ternate khususnya itu sudah mulai berupaya agar supaya melestarikan bahasa daerah khususnya daerah Ternate bisa terus dipelihara. Karena tanpa kita sadar bahwa semakin hari kita sudah mulai kehilangan. Jangan sampai kita kehilangan jati diri sebagai warga masyarakat Kota Ternate sendiri.
2: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara Nukman mengatakan pemberian penghargaan tersebut didasarkan pada sejumlah indikator. Salah satunya pemerintah daerah secara rutin menyelenggarakan pengajaran bahasa daerah, khususnya di sekolah, serta terlibat aktif dalam pelaksanaan festival. Selain itu, pemerintah daerah juga telah memiliki regulasi baik dalam bentuk peraturan daerah atau perda, peraturan gubernur atau pergub maupun peraturan wali kota sebagai landasan dalam upaya pelindungan dan pelestarian bahasa daerah.
3: Ya, pemberian penghargaan itu kami berikan dengan beberapa regulasi, ya, dengan beberapa catatan. Yang pertama, pemerintah daerah yang diberi penghargaan itu adalah pemerintah daerah yang secara rutin menyelenggarakan pelaksanaan pengajaran guru utama di sekolah dan juga melaksanakan festival. Yang kedua, juga secara regulasi mereka sudah punya. Misalnya ada perdanya, kemudian ada perbubnya atau perwakonya.
2: Aktivitas perlindungan bahasa daerah tidak hanya bergantung pada balai bahasa. Seluruh kabupaten kota di Maluku Utara diharapkan dapat ikut serta dalam upaya perlindungan bahasa daerah. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mengatakan sikap mendukung pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI perwakilan Maluku Utara terkait pengelolaan bantuan operasional pendidikan dasar. Pemeriksaan tersebut mencakup pengelolaan bantuan pendidikan tahun 2025 hingga semester pertama 2026. Bupati Halmahera Timur Ubat Yaakob mengatakan pemerintah daerah siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa selama proses berlangsung. Ubaid berharap pemeriksaan BPK dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola bantuan operasional sekolah agar lebih tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Ubaid juga berharap melalui Dinas Pendidikan, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dapat memperoleh arahan dan bimbingan dalam pengelolaan bantuan operasional sekolah. Ia meminta organisasi perangkat daerah terkait membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan tim pemeriksa BPK selama pemeriksaan berlangsung. Pemeriksaan kinerja pendahuluan dilakukan untuk menilai pengelolaan bantuan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan dasar. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan tematik yang dilaksanakan oleh BPK RI secara nasional. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur meraih nilai pemeriksaan BPK sebagai langkah penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah khususnya di sektor pendidikan. Pemerintah daerah berharap hasil pemeriksaan nantinya bisa membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan bantuan operasional pendidikan sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, kebakaran lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Tidore Kepulauan selama 2 hari berturut-turut. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
4: Kebakaran lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara selama 2 hari berturut-turut, yakni pada 30 Agustus dan 1 September 2026. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tidore Kepulauan Burhani Abdullah mengatakan kebakaran terjadi di sejumlah titik dengan kondisi vegetasi yang kering. Ia menjelaskan, pada tanggal 30 Agustus 2026, kebakaran terjadi di dua kelurahan yakni Kelurahan Suasio dan Kelurahan Tongwai. Di Kelurahan Suasio, kebakaran terjadi di kawasan Benteng Tore sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Timur. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kemudian berhasil memadamkan api. Sementara di Kelurahan Tongwai, kebakaran terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Terdapat dua titik api, masing-masing di samping Masjid Tanjung Tongwai dan di belakang Depot Pertamini Tanjung Tongwai. Di Tanjung Tongwai, petugas dibantu warga dan aparat TNI Polri memadamkan api sampai sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pada keesokan harinya, kebakaran kembali terjadi di Kelurahan Tugu Haji, Kecamatan Tidore pada siang hari. Menurut Burhani, proses pemadaman kebakaran di lokasi tersebut cukup terkendala karena titik kebakaran berada jauh dari pemukiman dan tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam. Petugas terpaksa menghentikan kendaraan di Jalan Tani dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju lokasi kebakaran. Pemadaman pun dilakukan secara manual dengan dibantu warga serta aparat TNI Polri. Burhani mengatakan, kondisi vegetasi yang kering menjadi salah satu faktor yang menyebabkan api cepat merambat dan menghanguskan kebun milik warga. Ia menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan terutama di tengah kondisi vegetasi yang kering. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Berita terakhir, saudara, dukung pemerataan pembangunan, Kodim Sula membangun 3 jembatan Garuda Merah Putih. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
5: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kembali mengusulkan sejumlah warisan budaya tak benda WBTB ke Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Sula, Ismail Somole, mengatakan pada tahun ini pihaknya telah mengusulkan sebanyak 8 WBTB untuk mendapat penilaian dari kementerian. Namun dari 8 usulan tersebut, baru 2 warisan budaya yang masuk dalam tahap penilaian atau persidangan oleh kementerian, yakni Lapis Sanana dan Lompohoi. Untuk itu, Ismail berharap seluruh usulan WBTB yang belum masuk tahap persidangan dapat diakomodir pada tahun 2027 mendatang. Dengan demikian, warisan budaya yang berasal dari Kepulauan Sula segera ditetapkan sebagai WBTB Indonesia.
6: Untuk sementara ini tetap usulkan sudah berjumlah 8. Kemudian yang sudah dinyatakan lolos dan disidangkan kemarin itu adalah hanya 2, Lompohoi sama Lapis Sanana. Ketum upayakan agar di termin 3, bahkan di termin 1 2027, itu ketum upayakan agar 8 ini semua bisa disidangkan.
5: Ia pun menambahkan potensi WBTB di Kepulauan Sula sebenarnya tidak hanya terbatas pada 8 warisan budaya yang telah diusulkan tahun ini. Masih terdapat sejumlah tradisi dan warisan budaya lainnya yang hingga kini belum diusulkan ke tingkat nasional. Karena itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Sula akan terus melakukan penelusuran dan pendataan di sejumlah desa untuk mengidentifikasi berbagai warisan budaya yang masih dipelihara dan diwariskan oleh masyarakat. Reporter Karman Semuda melaporkan.

Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titi, teknik montase Ririn, des editor Sakit Salah, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Geter Nate sudah siap menjadi bagian dari keseruan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Ternate menghadirkan rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh manfaat. 3-6 September 2026. Donor darah dan cek kesehatan gratis. 3 September 2026. 3-6 September, Bazar UMKM yang siap menemani aktivitas Anda. Dan jangan lewatkan kemeriahan puncak RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026. Jalan sehat dan ikuti kuis berhadiah. Satu rangkaian kegiatan untuk kesehatan, kepedulian, lingkungan, budaya, dan pemberdayaan UMKM. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Assalamualaikum dan selamat pagi Sobat Jauh Sahabat Budaya. Program Sapa Kiraha untuk edisi siar hari Jumat 4 September 2026 bersama Ato Ramalan. Tentunya torang hadirkan sekarang hingga nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

Piring Melayang dari Rama Arif sudah dihadirkan sama Budaya, semoga terhibur dan juga bisa menambah ngoni semangat pagi ini, terutama yang lagi menjalankan aktivitas. Ya, tetap semangat sahabat Budaya. Ragam informasi dihadirkan di Sapa Kiraha sahabat Budaya. Tentunya deretan lagu-lagu enak menemani atau menghiasi ruang dengar sahabat Budaya pada pagi hari ini. Ya, yang lagi berdengar Pro 4 Ternate, selamat pagi. Kembali saya menyapa Ngoni yang selalu setia berdengar Pro 4 Ternate, yang sobat dengar dari tadi maupun yang baru saja berdengar ya. Selamat berdengar, selamat datang. Tentunya siaran torang Ngoni bisa berdengar melalui 95,1 FM, bisa juga ya melalui aplikasi RRI Digital. Buat sahabat Budaya yang belum punya aplikasi RRI Digital, buruan download sekarang ya melalui App Store ataupun Google Play Store. Sahabat Budaya, untuk diketahui sebanyak 103 tukik dilepas liarkan ke habitat alaminya di Pantai Castella, Kota Ternate, Maluku Utara pada Kamis 3 September 2026 kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Ternate dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir melalui program konservasi penyu. Dari jumlah tersebut, 98 ekor merupakan penyu sisik dan 5 ekor penyu hijau ya sahabat. Program konservasi dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat lokal Gamlamo Diving Klub didampingi Dodoku Dive Center sebagai mitra dalam penguatan kapasitas kelompok untuk menjalankan kegiatan konservasi secara mandiri dan berkelanjutan sahabat Budaya. Fuel Terminal Manager Ternate Bapak Gianto menyampaikan bahwa konservasi penyu merupakan salah satu bentuk nyata tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, khususnya dalam menjaga ekosistem pesisir. Beliau berharap kawasan konservasi binaan Pertamina dapat berkembang menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat sahabat Budaya. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya sahabat Budaya bisa baca melalui baca atau update ya melalui rri.go.id.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.

0: Kiraha.
1: Sahabat Budaya, Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara Bapak Nukman menegaskan 2 dari 19 bahasa daerah di Maluku Utara berada dalam kondisi terancam punah. Kedua bahasa tersebut adalah bahasa Ibo di Kabupaten Halmahera Barat dan bahasa Buli di Kabupaten Halmahera Timur. Hal tersebut disampaikan beliau ya usai penyelenggaraan selebrasi Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Maluku Utara di Benteng Oranye Ternate Kamis 3 September 2026 kemarin. Sahabat Budaya, Bahasa Ibu dituturkan masyarakat di Desa Gamlamo, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat. Sementara itu Bahasa Buli dituturkan masyarakat di Desa Buli Asal, Kecamatan Mabak, Kabupaten Halmahera Timur. Sahabat Budaya, Bapak Nukman menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kajian, sejumlah bahasa daerah di Maluku Utara mengalami kerentanan ya akibat semakin berkurangnya jumlah penutur. Meski demikian, Balai Bahasa Maluku Utara terus melakukan berbagai upaya perlindungan dan pelestarian bahasa daerah. Salah satunya melalui dokumentasi bahasa ya, serta mendorong pembiasaan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Baik sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

Sahabat Budaya, personel Polsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani Kota Ternate memberikan pengamanan sekaligus pelayanan kepada masyarakat ya saat kedatangan kapal bersandar di pelabuhan Kamis 3 September 2026 kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kedatangan kapal mulai dari proses sandar hingga penumpang turun dari kapal berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif. Selain melaksanakan pengamanan, sahabat budaya, personel kepolisian juga memberikan pelayanan secara langsung ya kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan di area dermaga. Sejumlah penumpang, khususnya lanjut usia, anak-anak, serta masyarakat yang mengalami kesulitan membawa barang bawaan mendapat perhatian dan bantuan dari personel. Kasih Humas Polres Ternate, Bapak Ikan Mukadar mengatakan kehadiran personel di kawasan pelabuhan merupakan bagian dari tugas Polri ya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ya, sahabat budaya, menurut beliau pengamanan bukan hanya memastikan situasi tetap aman dan tertib, tetapi juga bagaimana personil hadir membantu masyarakat yang membutuhkan. Sahabat budaya, pihak terkait berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, khususnya kepada para pengguna jasa transportasi laut. Untuk informasi ini maupun informasi lainnya, sahabat budaya baca atau update melalui rri.co.id. Ya, waktu so menunjukkan pukul 6.54. Saat ini sahabat budaya torang bakal lanjutkan di sesi kedua untuk program Sapa Kiraha. Untuk itu tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

Si Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

Masih di Sapa Kirah bersama Atau Ramala Sapa Budaya. Terima kasih syukur Nafudafu untuk Oni yang masih terus bersama Pro Ampa Ternate ya, yang lagi badengar torang melalui 95,1 FM. Siaran Pro Ampa Oni juga bisa badengar melalui aplikasi RRI Digital maupun rri.co.id. Torang sudah di sesi kedua ya sahabat budaya, tentunya ragam informasi saya masih hadirkan, deretan lagu-lagu enak juga masih menemani atau menghiasi kone peruang dengar pagi ini sambil sarapan pagi maupun yang lagi menjalankan aktivitasnya. Harapannya semoga aktivitasnya lancar-lancar selalu dan tentunya tetap semangat sahabat budaya.

Warga Ternate sudah siap menjadi bagian dari keseruan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Ternate menghadirkan rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh manfaat. 3-6 September 2026. Donor darah dan cek kesehatan gratis. 3 September 2026. 3-6 September, Bazar UMKM yang siap menemani aktivitas Anda. Dan jangan lewatkan kemeriahan puncak RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026. Jalan sehat dan ikuti kuis berhadiah. Satu rangkaian kegiatan untuk kesehatan, kepedulian, lingkungan, budaya, dan pemberdayaan UMKM. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kaiowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan bakungelo.

Ya, sahabat budaya, personel Polsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani mengamankan puluhan botol minuman keras alias miras tradisional jenis cap tikus dalam kegiatan razia terhadap kapal penumpang yang tiba di Pelabuhan Ahmad Yani, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Rabu 2 September 2026 kemarin. Razia tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah masuknya minuman keras dan barang ilegal lainnya di wilayah Kota Ternate, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kamtibmas sahabat. Kapolsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani, Bapak Nizam Sauban Fudail, melalui Kasih Humas Polres Ternate, Bapak Ekan Mukandar, menjelaskan dalam pemeriksaan terhadap KM Sinabung yang tiba di tiba dari Pelabuhan Bitung, petugas menemukan sejumlah miras tradisional yang disembunyikan di area kapal. Sahabat budaya, adapun barang bukti yang diamankan terdiri atas 30 botol cap tikus ukuran 700 mili dan 29 botol cap tikus ukuran 1,5 liter. Sehingga total keseluruhan sebanyak 59 botol. Seluruh barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani ya untuk dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan prosedur. Sahabat budaya, kegiatan razia merupakan bagian dari upaya kepolisian ya dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap peredaran minuman keras serta barang ilegal yang berpotensi mengganggu situasi Kamtibmas di wilayah Kota Ternate. Sahabat budaya, tentunya selaku masyarakat diharapkan berperan aktif ya dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian dengan menghubungi layanan call center Polri 110 apabila sahabat budaya mengetahui adanya aktivitas peredaran miras atau barang ilegal lainnya. Baik sahabat budaya, masih di Sapa Kirahat, tentunya saya masih punya informasi menarik pagi ini dan tentunya lagu-lagu enak juga masih menemani sahabat budaya pada pagi hari ini sambil menikmati suasana pagi ini. Semoga berkah ya karena hari Jumat juga nih. Semoga apa yang Ngoni jalankan sepanjang hari ini diridhoi Allah gitu ya, dan juga tentunya mendapat keberkahan juga sahabat budaya. Saya mau kasih apa pagi ini? Ada yang mau saya kasih kopi? Kopi, kalau saya mau kasih kopi bikin sendiri sudah ya sahabat budaya. Atau ada yang mau teh? Boleh kalau teh hangat gitu kan. Tapi tar ada dua-duanya nih, jadi saya kasih apa? Oke, saya kasih racikua. Frisli Niku Julo tentunya sahabat budaya, spesial untuk Anda.

0: Bensin seliter berapa ya?
1: 8.000 mas.
0: Kalau setengah liter berapa?
1: 4.000.
0: Kalau setetes?
1: Gratis.
0: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Daerah sahabat budaya, kolam-kolam ikan di Desa Soa Hukum, Kecamatan Kau Barat, Kabupaten Halmahera Utara mulai menunjukkan wajah baru ekonomi desa sahabat budaya. Budidaya ikan nila dengan sistem bioflok yang dikembangkan melalui kolaborasi PT NHM, pemerintah daerah dan masyarakat menghasilkan panen perdana sebanyak 2 ton ikan nila sahabat. Panen pada Selasa 1 September 2026 kemarin itu bukan sekedar pencapaian produksi ya. Program yang dikelola Bumdesa Toluwais melalui perikanan modern Sadaka Farm tersebut mulai memunculkan efek berantai. Sahabat budaya, sekitar 15 hingga 20 warga Desa Soa Hukum kini secara mandiri meniru budidaya ikan bioflok di rumah mereka. Model serupa bahkan mulai dilirik desa-desa lain di Kecamatan Kau Barat dan wilayah kecamatan tetangga. Perkembangan itu menjadi indikator bahwa program pemberdayaan masyarakat tidak berhenti pada pemberian fasilitas. Pengetahuan dan model usaha yang diperkenalkan mulai diadopsi masyarakat ya, untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Sahabat budaya, Wakil Bupati Halmahera Utara Bapak Kasman Haji Ahmad mengatakan bahwa keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Baik sahabat budaya, untuk informasi ini maupun informasi lainnya, Ngoni bisa baca maupun update melalui rri.co.id.

Lilis Hantra, sahabat budaya, baru saja menghiasi ngoni peruan dengar. Semoga terhibur dan tentunya menambah ngoni pe semangat pagi ini. Baik sahabat budaya, torang sudah di segmen pamungkas ya, alias segmen terakhir. Torang tuntaskan informasi kali ini terkait dengan update perakiran cuaca wilayah Maluku Utara pada Jumat 4 September 2026. Pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan di wilayah Maluku Utara. Untuk siang maupun sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan di wilayah Maluku Utara. Peringatan dini cuaca, sahabat budaya, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk gelombang berkisar 0,5 hingga 1,5 meter. Peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin, sahabat budaya. Itu dia informasi untuk ngoni terkait dengan update perakiran cuaca wilayah Maluku Utara pada Jumat 4 September 2026. Semoga bermanfaat dan tentunya bisa menjadi acuan untuk ngoni, sahabat budaya, yang lagi menjalankan aktivitas pada hari ini. Untuk informasi terkait perakiran cuaca, sahabat budaya, bisa update melalui www.bmkg.go.id atau ngoni bisa badengar melalui siaran Pro 4 Ternate. Iya, sahabat budaya, torang sudah di penghujung program Sapa Kira untuk edisi siar hari Jumat tanggal 4 September 2026. Saya Atoh Ramalan sampaikan terima kasih, syukur dafu-dafu atas atensinya. Sampai torang baku dapat lagi. Tabea suba jauh.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Kabar Kiraha pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Sahabat Budaya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Halmahera Tengah menggelar ngopi bareng Divers Halteng di Kota Weda. Kegiatan berlangsung di Gobi Gavi dan Resto Desa Nurbeda Rabu 2 September 2026 sebagai ruang bertukar gagasan pengembangan wisata selam. Pertemuan tersebut mempertemukan pemerintah daerah dengan komunitas penyelam untuk membahas penguatan SDM dan kelembagaan penyelam lokal. Selain itu, diskusi diarahkan untuk menggali potensi wisata bawah laut Halmahera Tengah yang dinilai memiliki daya tarik besar. Kepala Bidang SDM Pariwisata Disparekraf Halteng Muhlis Halid Botutu mengatakan pelatihan penyelam pemula telah beberapa kali dilakukan, namun hingga kini belum tersedia wadah yang mempertemukan para penyelam pemula di wilayah Kota Weda. Pertemuan ini sangat penting untuk mendapatkan masukan dan saran dari para divers. Kesepakatan meliputi inventarisasi penyelam lokal, penetapan sekretaris, serta penyusunan agenda penyelaman rutin setiap minggu. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehem meminta pelestarian bahasa daerah tidak berhenti di ruang kelas dan festival. Ia mendorong bahasa ibu kembali digunakan dalam percakapan sehari-hari, termasuk di kantor pemerintahan dan lingkungan keluarga. Sarbin menyampaikan hal itu saat membuka Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI tingkat Provinsi Maluku Utara 2026 di Benteng Oranye Ternate, Kamis 3 September 2026. Menurut Sarbin, bahasa daerah merupakan bagian penting dari kekayaan bahasa nasional yang keberlangsungannya bergantung pada penggunaan oleh penutur dari generasi ke generasi. Ia mengatakan pengajaran bahasa daerah di sekolah tidak akan cukup untuk menyelamatkan bahasa ibu jika diikuti pembiasaan di rumah, tempat kerja, dan ruang publik. Karena itu, ia mengajak masyarakat menggunakan bahasa daerah dalam interaksi sehari-hari. Demikian kabar Kiraha pukul 8, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dafu-dafu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar Kiraha pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tabea Subajo.

Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternateh di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur, dufu.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Pro Ampaternate Suara Budaya Kiraha, sahabat masih bersama Toh Ramalan di Kiraha pagi ya. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk ngoni yang masih terus setia badengar Pro Ampaternate, baik dorang badengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Selamat pagi Subajo, kembali saya menyapa lagi. Harapan saya semoga ngoni selalu sehat begitu ya. Terus terhibur bersama Pro Ampaternate, tetap enjoy gitu sahabat budaya. Yang terpenting lagi tetap semangat ya sahabat budaya. Tetap semangat yang lagi menjalankan rutinitas pada pagi hari ini. Torang coba torang semangat pagi. Oke. Coba ya sahabat budaya, semangat pagi. Pagi luar biasa. Wih, sedap ya. Sekali lagi ya, semoga ngoni tetap semangat dalam menjalankan rutinitas di sepanjang pagi hari ini sahabat budaya. Baik, di kesempatan pagi ini saya mengundang ngoni yang ingin gabung berbagi informasi, boleh ya sahabat budaya. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695. Lewat WhatsApp juga boleh di 0853983 3951. Untuk ngoni yang ingin berbagi informasi maupun berbagi cerita sahabat budaya, pastinya saya juga punya informasi menarik untuk pagi hari ini. Beberapa informasi juga bakal saya hadirkan, tentunya menambah ngoni pe wawasan, ngoni pe pengetahuan tentunya ya. Seperti Hari Literasi Internasional Sahabat Budaya. Nah, tentunya salah satu momen penting yang diperingati pada tanggal 8 September sahabat. Selain Hari Literasi Internasional, hari ini juga diperingati Hari Terapi Fisik Internasional dan juga Hari Peduli Iguana. Saya bakal hadirkan DP informasi lebih lanjut di segmen berikutnya setelah beberapa lagu berikut ini sahabat budaya.

Ternate sudah siap menjadi bagian dari keseruan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Ternate menghadirkan rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh manfaat. 3-6 September 2026. Donor darah dan cek kesehatan gratis. 3 September 2026. 3-6 September, Bazar UMKM yang siap menemani aktivitas Anda. Dan jangan lewatkan kemeriahan puncak RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026. Jalan sehat dan ikuti kuis berhadiah. Satu rangkaian kegiatan untuk kesehatan, kepedulian, lingkungan, budaya, dan pemberdayaan UMKM. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Ya, sama budaya itu dia Zilo Jilo dari Ayen Kanza featuring Anto. Jadi ikut goyang-goyang ya sama lagu Jilo Jilo. Jilo Jilo ini salah satu permainan khas Indonesia khususnya di Maluku Utara. Jilo Jilo iko pampa jilo gitu ya. Baik, sahabat budaya, masih bersama Anto Ramalan ya. Sekali lagi saya mengundang Ngoni yang ingin bergabung, yang mau berbagi informasi, berbagi cerita, boleh. Sahabat, saya aktifkan di 3126518, juga di 0821 952666695. WhatsApp-nya di 0853 9853 3951. Dan di line telepon, so ada yang gabung, saya menyapa. Halo Pro Ampa, selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang situ ke atas toh.
1: Orang situ ke lau.
0: Situ ke lau. Oh, ini sekalau Salero sebelah kalau.
1: Salero.
0: Oh, kirain sajadah Salero jalan darah.
1: Dengan Pak Haji Udin.
0: Siap, Pak Haji Udin di Salero. Sehat Pak Haji Udin?
1: Alhamdulillah sehat, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana
0: Pak Haji Udin?
1: Ingin kabar balik
0: juga. Oh, kabar alhamdulillah. Seperti Pak Haji Udin, so bisa dengar saya pesuara ini, pasti keadaan baik-baik saja. Semoga ya orang semua sehat-sehat Pak Haji Udin.
1: Iya.
0: Ada informasi apa yang mau disampaikan? Boleh Pak Haji Udin, cerita-cerita seru apa? Silakan.
1: Saya informasi cuma ingin diselerai di muka apa? Kembali itu yang bukan Baker, tapi ada Gop tadi.
0: Oh, ada lagi. Aduh, ini penyakit satu belum habis, kong satu lagi muncul. Aduh, aduh. Sampai sekarang dorang belum realisasi itu ya. Bayi. Iya, betul itu di situ.
1: Itu balas lagi itu baru naik ulang. Karena dia kata ada luar biasa itu. Nah, itu sampai sekarang sih bertahun-tahun dia sudah lebih 3-4 tahun itu kan baru bisa di aspal tadi juga bagaimana.
0: Kasih mulus dong ya, minimal kasih apa ke bawah di situ tuh biar terada korban atau mengganggu pengendara begitu. Soalnya di situ tuh rawan juga Pak Haji Udin.
1: Sangat mengganggu sekali itu. Bisa ketemu baku tak senggol karena ketemu baku lari cari gitu di jalan yang mulus
0: terada. Betul Pak Haji Udin.
1: Padahal itu cuma aspal satu daun saja sudah ada begitu.
0: Iya betul betul.
1: Sekarang kamu kan,
0: oke.
1: Pemerintah provinsi, pemerintah kota kan tahu itu siapa yang tinggalin yang sebenarnya itu. Sampai sekarang itu tidak ada semua. Realisasi itu hal itu.
0: Iya, padahal di situ kan jalan umum dan juga akses kendaraan mobil maupun motor ya.
1: Iya.
0: Masuk jalur utama juga kan, iya.
1: Iya, ada acara itu cuma sebelum semua pun baru ada hari apa, ada kemas kapal juga itu orang yang semua itu di situ. Berjalan model begitu tuh, jadi sekali-sekali tempat tuh petinggi-petinggi ikut di situ sering lagi. Terus yang itu kan aku kadang tertahu. Jelas ke pasiennya kota Ternate juga lewat situ lah. Onilias ke Oni cepat. Apa ke DPU kah, di mana kah, di tanggal apakah itu supaya cepat apa selama saya selalu mengerti sih hal jangan itu sampai hari tadi belum ada yang ini ya. Cuma pernah saya pernah sudah sempatkan Pak Wali langsung ada hajatan acara yang saya pernah sempatkan hal itu dan Pak Wali jawab ke saya bilang itu senang jangan senang provinsi ini atau bagaimana itu.
0: Jadi tanggapan Pak Wali begitu ya Pak Haji Udin?
1: Ya, jadi kalau itu bukan kota, kalau kota harus begitu juga.
0: Oh.
1: Nah, makanya saya bilang kalau bukan kota, kalau ya provinsi juga, yang nasional itu satu bagaimana itu, supaya yang berwena itu, buat usul kan bagaimana itu, proposal kan, berapa apa itu.
0: Iya, kalau misalkan wali kota menyampaikan di titik situ, tanggung jawab ataupun juga pihak provinsi yang menangani begitu ya. Berarti torang langsung saja bersuara ke pihak provinsi, dalam hal ini boleh ke pihak-pihak terkait ya, dari Sekda gitu kan, dari PUPR juga gitu kan, yang terutama ke gubernur juga sepertinya boleh-boleh saja gitu kan ya, Pak Jiudin.
1: Ya mudah-mudahan supaya RRI juga tersampaikan rakyat punya aspirasi itu.
0: Baik.
1: Supaya rakyat hal itu.
0: Iya benar-benar.
1: Semua supaya RRI juga tolong berjuang hal itu yang saya sampaikan itu. Karena sudah lama itu.
0: Insya Allah, iya. Baik Pak Jiudin.
1: Baru saya bukan ini. Sudah ada bertahun-tahun, sudah 3-4 tahun menurut Pak Jiudin itu.
0: Baik. Baik Pak Jiudin.
1: Mohon supaya RRI juga tolong sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Supaya belum dapat ini, supaya ketong lewat juga agak senang sedikit. Karena ketong kira-kira terturun.
0: Iya benar.
1: Orang hamil, Allah bahaya lagi itu bisa bilang.
0: Iya, makanya dia berisiko juga di Turawan ya, karena jalannya juga cukup ekstrim. Baru kendaraan juga padat di situ.
1: Baru situ keluar juga terhadap penyerangan.
0: Saya
1: juga harap dari itu kemarin lampu kemari.
0: Baik.
1: Tiang lampu itu yang jalan itu dia putus satu kali dan terkena nanti satu kali ketika selalu kritik berarti dua tiang itu ada lampu.

0: natura era dia warna putih itu.
1: Iya, baik.
0: Ya, padahal kuning itu bagus ya, anti kabut ya. Kalau dalam malam-malam kalau hujan besar kabut kan apa bisa kelihatan. Kalau putih itu kabut itu dia agak sulit, agak kurang putih. Itu lampu kuning itu ada punya fungsi besar sekali anti kabut itu. Sekarang sudah jadi putih. Itu saya kapan saya sempatkan
1: ya. Ya, Pak Haji Udin. Baik, terima kasih. Ini dapat salam dari Bunda Indah di Kulaba ini. Pak Haji Udin, habar dokasa, dong tanya ini.
0: Ya, Bunda Indah itu terberada dari suara di radio, kan dia cuma SMS ke WA atau apa
1: itu. Dorang jaga telepon kong. Dorang jaga telepon Pak Haji Udin.
0: Nah, sekali-sekali. Saya ini lah, telepon lah, mana po. Angin mana Pak Haji Udin, ya on tengok begini jika burung si sangkar rendiri si sengaja habis kulaba habis sengaja habis kulaba sengaja kita tidak tahu dia kita tinggal di betul di mana itu mungkin kenapa dia silaturahmi kami susah
1: saya Pak Haji Udin ya. Ini dorang balas nih dia bilang karung oho durian si
0: oh durian semua kulaba itu yang durian banyak.
1: Iya.
0: Durian juga.
1: Kulaba dofu.
0: Ada.
1: Durian dofu.
0: Oh, durian dofu tu punya lagi cuma tu ada kisah kontrak.
1: Oh iya.
0: Iya, barang ada orang tiba dia nak kisah kontrak nanti orang kontrak dia juga. Daripada dia bawa dia jatuh orang lain memakan.
1: Iya marah.
0: Iya, kita punya ni moya tu hujung moya. Moya ujung sana.
1: Toma Moya.
0: Iya, Moya ujung.
1: Baik, syukur dofu. Iya.
0: Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu Pak Haji Udin di Salero ya. Bunda Indah di Kulaba juga boleh bergabung untuk informasi pagi ini boleh disampaikan atau cerita-cerita seru apa ya. Jangan lupa sahabat budaya Ngoni bisa kunjungi ataupun juga datang meramaikan RRI Fest 2026 ya. Kalau kemarin so diselenggarakan donor darah dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi hari ini sahabat budaya Ngoni masih bisa datang untuk bajar UMKM, ada juga apa namanya pameran UMKM ya. Nah, terus nanti di tanggal 6 juga ada jalan sehat disertai dengan door prize alias kuis berhadiah. Wihuu, jadi mantap ya. Ngoni bisa datang untuk meramaikan RRI Fest 2026. Jadi yang mau silaturahmi boleh ya. Jadi terbuka untuk umum, sahabat budaya khususnya pendengar setia RRI Ternate, Ngoni bisa datang ya, ajak Ngoni pe keluarga, Ngoni pe tetangga, Ngoni pe apa sahabat-sahabat begitu ya. Tamang-tamang untuk datang meramaikan RRI Fest 2026 di halaman RRI Ternate, sahabat budaya. Baik, yang mau gabung lagi untuk berbagi informasi, berbagi cerita pagi ini boleh, sahabat budaya. Tentunya saya aktifkan di line telepon 3126518. Juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853-9853-3951. Baik, di line telepon ada yang gabung lagi. Halo, selamat pagi. Oh, selamat pagi dan selamat tinggal Motledo. Boleh dicoba lagi sahabat budaya.

0: Hai warga Ternate, sudah siap menjadi bagian dari keseruan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Ternate menghadirkan rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh manfaat. 3-6 September 2026. Donor darah dan cek kesehatan gratis. 3 September 2026. 3-6 September, Bazar UMKM yang siap menemani aktivitas Anda. Dan jangan lewatkan kemeriahan puncak RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026. Jalan sehat dan ikuti kuis berhadiah. Satu rangkaian kegiatan untuk kesehatan, kepedulian, lingkungan, budaya, dan pemberdayaan UMKM. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kiraha.

Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara.